dia selalu menunaikan sholat fardu zuhur tentang ada kaum muslimin dan muslimat di arah kota Sibolga sekitarnya. Semoga amal ibadah kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
3: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar dimana saja Anda berada, kalau disebut-sebut ya pendengar, lagu-lagu daerah itu adalah lagu nuansa, bukan nuansa, identitas negeri kita ya, Indonesia, Indonesia Raya. Dan untuk Anda dimana saja berada, musik daerah itu merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, sejarah dan karakter masyarakat di setiap wilayah dari Sabang hingga Merauke, pendengar. Jadi setiap daerah memiliki musik tradisional dengan ciri khas tersendiri, baik dari segi alat musik, irama, bahasa maupun makna yang terkandung di dalamnya. Keberagaman ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya akan warisan budayanya, pendengar. Baik pendengar, selepas tadi lagu-lagu dari daerah Tapsol, kali ini dari daerah pesisir Sibolga. Nasihat orang tua katanya, selamat mendengarkan.

Dan pendengar musik daerah tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media pelestarian nilai-nilai luhur adat istiadat dan juga kearifan lokal. Lagu-lagu daerah seringkali mengandung pesan moral, semangat gotong royong, kecintaan terhadap alam, hingga penghormatan kepada orang tua serta leluhur. Oleh karena itu pendengar, musik daerah memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus memperkuat rasa cinta pada tanah air. Dan sebagai lagu terakhir dari Panjaring Salam untuk Anda, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan. Kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Megatol, jaringan berita Sumatera Utara dari Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitol, ESPN Selatan, dan juga Tanjung Balai. Tetap bersama kami, program 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Jadwal siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli dan Nias Selatan. Di antaranya, Ombudsman Provinsi Sumatera Utara mendukung penguatan layanan kesehatan sebagai pemenuhan hak dasar masyarakat. Kelangkaan solar masih memicu antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sibolga dan Tapanuli Tegah. Inilah Lintas Mega Tol Selengkap Yal Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Hendrik Setiawan. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin, mendukung upaya pemerintah daerah memperkuat pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Saya kira kesehatan dan pendidikan ini adalah pelayanan wajib, deh, bukan pelayanan tambahan.
2: Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin, menilai layanan kesehatan dan pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ia menilai penyelenggaraan kedua layanan tersebut menjadi bagian penting dalam memenuhi hak masyarakat. Herdensi menyambut baik komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
1: Saya kira kesehatan dan pendidikan ini adalah pelayanan wajib, deh, bukan pelayanan tambahan. Jadi, kalau pelayanan wajib, kemudian tidak dilaksanakan, berarti kan ada pengangkangan terhadap undang-undang dan pengangkangan terhadap konstitusi. Nah, jadi kami untuk itu menyambut baik, niat baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk memberikan layanan yang cepat, mudah kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya pada bidang kesehatan.
2: Lebih lanjut, Herdensi meyakini peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota menjadi faktor penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik di Sumatera Utara. Andreas Purba melaporkan.
1: Pada bidang kesehatan.
0: BMKG Pinang Sori menghimbau masyarakat untuk mengenali tanda cuaca ekstrim serta rutin memantau informasi peringatan dini dari BMKG. Berikut laporan James Franciscos.
3: BMKG Pinang Sori mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diminta mengenali indikator cuaca ekstrim, mulai dari curah hujan yang sangat tinggi, gelombang laut melebihi 4 meter, hingga kecepatan angin lebih dari 25 knot. Kepala Teknisi BMKG Pinang Sori, Liberto Perdosi, kepada RRI kemarin menjelaskan, sistem peringatan dini ini terus dioptimalkan melalui radar cuaca serta penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.
4: Indikatornya itu dikategorikan dia cuaca ekstrim itu karena curah hujan yang tinggi, yang kalau dia lebat lebih 50-100 mm per hari, kalau dia sangat lebat lebih dari 100-150 meter, sedangkan ekstrim dia lebih dari 150 meter per hari. Sedangkan indikator keduanya itu ketinggian gelombang itu lebih dari 4 meter dan juga kecepatan anginnya lebih dari 25 knot gitu, Pak. Ya, kami dari BMKG kami sudah ada site radar di Nias ya, Pak ya, untuk kejadian peringatan dini atau early warning system, yaitu peringatan dini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
3: Dijelaskan, peringatan dini disampaikan sekitar 1 hingga 2 jam sebelum potensi kejadian melalui grup WhatsApp, Facebook, dan Instagram resmi BMKG, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal demi mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrim. James melaporkan.
0: Antrian kendaraan untuk mendapatkan solar di SPBU masih dialami sopir truk dan angkutan antar kota di Sibolga dan Tapanuli Tegah. Berikut laporan Dini Siahaan.
5: Antrian panjang dan terbatasnya akses solar di SPBU dikeluhkan para supir truk dan angkutan antar kota di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kondisi ini disebut menghambat distribusi barang hingga menurunkan produktivitas angkutan. Rahman, seorang supir angkutan barang antar kota yang ditemui kemarin siang di SPBU Kebun Jambu Sibolga, mengaku dirinya dan supir lainnya kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis solar. Para supir, kata Rahman, harus mengantri cukup lama untuk melakukan pengisian dan kondisi tersebut berdampak pada penurunan jumlah perjalanan dan pengiriman barang.
6: Paling kadang-kadang sekali dapat, kalau kita tak ngantri minyak, tak dapat solar, apa yang mau kita pakai ngangkut itu, Pak. Kan kadang-kadang bahan bakar kita utamakan solar yang diutamakan. Kalau memang tak dapat solar, ya otomatis kita mau ngangkut pakai apa?
5: Para supir berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi solar bagi kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang antar daerah agar aktivitas logistik dan pasokan kebutuhan masyarakat tetap berjalan lancar serta perjalanan angkutan penumpang antar kota tidak terhambat. Deni Sihaan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Soli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dinilai perlu diperkuat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
7: Sebagai petani sangat bergantung pada subsidi agar biaya.
8: Pemerintah secara berkala melakukan monitoring distributor pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan stok, memantau kesesuaian harga, serta menjamin penyaluran tepat sasaran kepada para petani. Seperti yang terlaksana di wilayah Kabupaten Nias, pemerintah melaksanakan monitoring pada distributor pupuk, yakni distributor pupuk PT Eka Perkasa Sejahtera dan CV Kasumbo Makmur Sejahtera di wilayah itu. Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Nias, Eliman Menreva, menyampaikan, dari hasil monitoring, ditemukan bahwa untuk CV Kasumbo Makmur Sejahtera, stok pupuk sudah habis, di mana beberapa hari yang lalu telah didistribusikan kepada kelompok tani. Sementara pada distributor lainnya, yakni PT Eka Perkasa Sejahtera, masih ada sebanyak 111 ton urea dan 91 ton stok pupuk POSKA. Dengan jumlah stok ini diperkirakan untuk kebutuhan pupuk masih bisa terpenuhi di wilayah Kabupaten Nias.
9: Ya, untuk sampai saat ini karena di Kabupaten Nias itu ya semua agen atau distributor pupuk ini baru kan, sehingga masih aman, masih sesuai dengan aturan. Dan juga kita juga kemarin memastikan gudang ketiga agen ini ya sudah memiliki izin tanda daftar gudang atau TDG-nya.
8: Diketahui bahwa untuk pupuk urea dijual dengan harga Rp1.800 per kilogram atau Rp90.000 per karung kemasan 50 kilogram. Dan untuk harga pupuk NPK dijual dengan harga Rp1.840 per kilogram atau Rp92.000 per karung kemasan 50 kilogram. Sementara itu Kurniawan Zai, salah seorang petani cabai, berharap pengawasan penyaluran pupuk subsidi harus terus dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan memastikan penjualan pupuk bersubsidi tepat sasaran.
7: Kita sebagai petani sangat bergantung pada subsidi agar biaya produksi tetap terjangkau. Begitu juga dengan ketat di lapangan untuk mencegah terjadinya kelangkaan serta penyelewengan ke pihak yang tidak berhak.
8: Dengan demikian, monitoring dan evaluasi terhadap distributor merupakan langkah krusial untuk menjaga rantai pasok pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan atau penyelewengan di lapangan. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli menjadi upaya strategis untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut laporan Indah Febrianti Bolala.
10: Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah.
11: Untuk ketiga kalinya, perwakilan Bank Indonesia Sibolga menggelar jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli yang kali ini mengusung tema budaya dalam rupiah Indonesia. Pembukaan rangkaian kegiatan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli di lapangan Merdeka Gunung Sitoli ditandai dengan pelaksanaan kick-off oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Surya BSC, yang melakukan pemukulan gong diiringi dengan sejumlah alat musik tradisional Nias yang dibunyikan oleh para kepala daerah dan jajaran pejabat di Bank Indonesia Cabang Sibolga. Wali Kota Gunung Sitoli, Soa Lauli, pada sambutannya menyampaikan bahwa para kepala daerah di Kepulauan Nias menyampaikan terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia Sibolga yang sudah menyelenggarakan acara tersebut secara rutin di wilayah Kepulauan Nias. Menurutnya acara tersebut sangat positif untuk mengedukasi masyarakat supaya senantiasa cinta, bangga dan paham rupiah, serta berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
12: Rupiah bukan sekedar alat pembayaran yang sah, tetapi juga merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam konteks pembangunan daerah, untuk mendukung aktivitas perekonomian di Kepulauan Nias, yang termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Secara langsung kegiatan ini memiliki nilai yang strategis, yang sangat besar, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya rupiah dalam mendorong masyarakat untuk memperlakukan rupiah secara baik dan benar.
11: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Surya BSC, yang membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara, pada arahannya menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Sumatera Utara terus mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan sektor pariwisata, pengembangan UMKM, digitalisasi pelayanan publik, serta perluasan inklusi keuangan.
13: Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembayaran yang inklusif, efisien, aman, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program Bank Indonesia yang bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta mempercepat digitalisasi ekonomi.
11: Pada acara pembukaan tersebut, Riza Putra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, menyebutkan Jelajah Rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Stoli berlangsung selama 3 hari hingga Sabtu 25 Juli 2026. Pada kegiatan ini, tim Jelajah Rupiah akan berkunjung ke 4 kabupaten di Kepulauan Nias.
10: Melalui kehadiran tim Jelajah Rupiah di setiap lokasi tersebut, Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah layak edar, serta menyelenggarakan edukasi keuangan dan sosialisasi program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, serta melakukan pengecekan kesehatan kepada masyarakat setempat.
11: Riza pun mengajak masyarakat supaya menikmati kegiatan Jelajah Rupiah ke Kepulauan Nias dengan datang langsung dan terlibat dalam berbagai acara dan lomba, serta memanfaatkan booth Bank Indonesia serta berbagai stand pelayanan publik dan stand-stand UMKM. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti, Bulele melaporkan.
0: Generasi muda di Desa Baumatalua terus melestarikan tradisi lompat batu sebagai bagian warisan budaya Nias yang kini menjadi atraksi wisata hingga tampil di hadapan Duta Besar Prancis dan Gubernur Sumatera Utara. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
14: Atraksi lompat batu di Desa Baumatalua hingga kini tetap dilestarikan oleh generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya yang membanggakan. Atraksi yang hanya boleh dilakukan oleh para laki-laki ini dulunya bertujuan menguji ketangkasan para prajurit agar siap berperang. Namun saat ini lompat batu atau dalam bahasa Nias disebut hombo batu juga dijadikan sebagai atraksi untuk tujuan wisata. Lompat batu ini juga ditampilkan saat kunjungan Duta Besar Prancis Fabien Penon didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala Daerah Sekepulauan Nias di Desa Baumatalua beberapa waktu lalu. Dua orang pelompat batu muda dari Desa Baumatalua, Rahmat Bali dan Roy Jones Hondre, mengaku senang dapat menekuni tradisi tersebut, apalagi bisa tampil di hadapan Duta Besar Prancis dan Gubernur Sumatera Utara.
15: Kalau aku sih baru bulan 2 kemarin.
16: Tahun ini ya?
15: Iya, tahun ini.
16: Kalau aku udah tinggal sedang kecil.
17: Nah, ini kan mau tampil di depan gubernur sama Gubas, gimana rasanya?
16: Oke, senang lah.
15: Ya.
17: Ini pertama kali tampil untuk orang penting?
16: Kalau aku udah sering.
15: Kalau aku baru pertama kali.
17: Sekolah?
15: Kalau aku masih sekolah.
14: Sebuah tugu lompat batu itu secara umum memiliki tinggi sekitar 2 meter. Jadi sudah bisa dibayangkan bagaimana kesiapan mental dan fisik seorang pelompat batu saat melakukan atraksi yang pastinya sangat menguji adrenalin ini. Baik Rahmat Bali maupun Roy mempelajari lompat batu dari para senior dengan berlatih secara bertahap hingga menguasai tekniknya. Hasilnya, Rahmat bisa mencapai lompatan di atas rata-rata yakni setinggi 225 cm, sedangkan Roy bisa mencapai 235 cm. Sebelum menekuni tradisi lompat batu, para pemuda harus menjalani ritual potong ayam kampung. Tetapi tidak hanya sekedar menjalani ritual, seorang pelompat batu harus benar-benar memiliki fisik dan mental yang kuat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan atraksi lompat batu. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Paviliun Tapanuli Utara di Pekan Raya Sumatera Utara 2026 menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga olahan hasil olahan pertanian khas daerah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
18: Produk-produk khas dari Tapanuli Utara itu ada kacang siobu.
19: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2026 menjadi ajang untuk memperkenalkan beragam produk unggulan UMKM sekaligus mempromosikan potensi wisata daerah kepada masyarakat. Kabupaten Tapanuli Utara melalui Pavilion Tapanuli Utara memperkenalkan berbagai produk khas seperti kuliner, kerajinan tangan, hingga hasil olahan pertanian. Penanggung jawab Pavilion Tapanuli Utara, Fajar, mengatakan sejumlah produk unggulan yang dipamerkan yakni kacang sihobuk ulos khas Tapanuli Utara, produk nanas dari Kecamatan Sipahutar, hingga kerajinan pandai besi dari Kecamatan Siborong-Borong. Selain mempromosikan produk UMKM, Pavilion Tapanuli Utara juga memperkenalkan destinasi wisata unggulan daerah seperti Geosite Hutan Ginjang di Kecamatan Muara, Salib Kasih, serta Pulau Sibandang yang berada di kawasan Danau Toba.
18: Produk-produk khas dari Tapanuli Utara itu ada kacang siobuk, ada ulos khas dari Tapanuli Utara, yaitu ada ulos sarungguan, terus ada banyak produk-produk UMKM yang kita pamerkan, seperti produk menas dari Kecamatan Sipahutar, pandai besi dari Kecamatan Siborong-Borong, dan juga masing-masing kecamatan yang ada di Tapanuli Utara itu punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Dari hari pertama sampai hari 16 ini sudah mulai banyak yang mencari-cari produk-produk dari Tapanuli Utara, khususnya kacang siobuk. Semakin banyak pengunjung yang ingin lebih kenal dengan Tapanuli Utara. Di Tapanuli Utara itu kita punya dua objek wisata prioritas kita, yaitu Geosite Hutan Ginjang, Kecamatan Muara, terus ada Salib Kasih. Jadi kedua itu adalah objek unggulan kita. Nah, potensi-potensi yang kita miliki adalah banyak dari agrowisata, dari ekowisata di salah satu kecamatan Tapanuli Utara, yaitu Pulau Sibandang.
19: Lebih lanjut, Fajar mengatakan pada 26 Juli 2026 mendatang, Pavilion Tapanuli Utara akan menggelar pentas seni bertema La Beta Tu Sibandang atau Ayo ke Pulau Sibandang di panggung keong PRSU. Pertunjukan ini akan menampilkan seni tradisional Tapanuli Utara dan tarian tortor yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 4 Muara sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Tapanuli Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Henry Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
20: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

0: sesungguhnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti yang luar biasa, maksudnya seperti yang biasa kemarin, kami buka line telepon di 0631225066. Dan saat ini mungkin atau WhatsApp-nya, kok WhatsApp telepon untuk 0811-nya lagi kehabisan baterai. Jadi kami hanya buka di WhatsApp aja 0811-6193033. Penelpon pertama yang sudah tidak sabaran. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Pak Sarul, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Baridu sehat.
1: Alhamdulillah, lagi flu ini, Pak Sarul.
2: Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Amin. Oke deh, Pak Sarul mau request lagu apa nih?
2: Lagu apa loh dari Rita Sugiarto, Halo Dangdut.
1: Halo Dangdut.
2: Iya.
1: Oke, lari dicari dulu ya.
2: Iya, salam-salamnya Mbak Rindu, selamat tugas. Semoga tetap sehat. Buat itu Uru Tambah Samosir, buat Pak Tobing, Pak Tanjung, Nenek Wirlangga, ada Merana, Malaikat Cinta, buat Tengku, dan buat semua yang lagi dengar aja lah.
1: Oke.
2: Okay. Ada lagunya?
1: Halo Dangdut ya?
2: Iya, Rita Sugiarto.
1: Kok nggak ada di sini? Rita Sugiarto.
2: Kalau nggak ini aja lah. Gue mah gitu orangnya.
1: Itu siapa lagi tuh?
2: Ime.
1: Ini kan apa kita kan lagi ini? Lagi rusak kemarin ini komputer kita kan, Pak. Jadi lagunya pada hilang.
2: Jadi apalah yang ada situ?
1: Tunggu lari dicari dulu ya.

0: 对吧，这次就来给你干。Aduh, kemana lagu kita ini semua? Hilang dia kan? Akhirnya 22506 kembali. Bingung pula Indo nengoknya ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan cabe-cabean.
1: Apa cabe-cabe sih, Kak? Rondo cabe-cabean. Jadi aku.
0: Aduh. Oh, tahe cabe-cabean.
1: Ya, korpanya cabe-cabean.
0: Aduh, kok jadi batu aku, Ali.
1: Makanya, jangan bikin ketawa.
0: Sehat.
1: Rindu.
0: Oi.
1: Kenapa jadi balik lagi ke sini?
0: Tapi apa Pung Pio, apa namanya? Cuti. Jadi kok ada orang yang cuti ambola menjaga supir, jadi supir.
1: Oh iya, kupikir yang gurase dia.
0: Apa gurase?
1: Kurang sehat.
0: Enggak, dia pergi ya nimun.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Oh, berarti mencari seseorangnya itu.
0: Kurasa lah itu.
1: Bukan mencari sesuatu, mencari seseorang.
0: Iya, kurasa lah itu.
1: Itulah. Aku baru kasih lagu lah, Rindu.
0: Lagu apa itu? Entah kemana lagu kami kita. Semua hilang.
1: Hah?
0: Entah kemana semua hilang lagu ini. Lasak-lasak kali tangan orang ini kurasa.
1: Jadi, kalau kurasa?
0: Apa tadi judulnya?
1: Aku bukan pengemis cinta.
0: Johnny Iskandar ya?
1: Iya. Ada lagunya Rindu.
0: Aku bukan pengemis cinta. Tunggu aku cari, Pak. Enggak ada sabarnya.
1: Enggak sih sabar aku dah. Enggak ada sabarnya, enggak sih sabar aku.
0: Oke lah. Mau salam-salam lah dulu kok gitu.
1: Ya, disalam dulu untuk si Saharul ya. Untuk Opung Ryan, untuk Mama Rizky yang udah lama enggak ikutan. Ya, untuk baru tambah di Samosir, Opung Roma, untuk si Luhut Pak Pahan, untuk Mama Ariati, untuk Nenek Wirlangga mana suaranya, untuk siapa lagi? Untuk Pak RT, semua-semua ada pendengar setia kita.
0: Oke lah, kok gak nampak lagu ini ya?
1: Gak tahu-tahu aku itu urusan punya itu disitu. Lagu siapa yang gak dapat? Cabe-cabe ya?
0: Enggak ada ini, ini bukan pengemis cinta ini.
1: Pasti nanti kenapa? Naik nanti si Roy ke orang ketiga.
0: Iya, suka kali dia gitu kan.
1: Dia kan maunya orang ketiga kan.
0: Iya, suka dia.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Oke. Aku mau turun.
0: Bye bye.
1: Selamat siang Dangdut.
0: Selamat siang kembali. Itu dia tadi Bertam. Pengemis cinta ya. Dia yang pengemis cinta. Sama kayak Opung Pio dia kan. Kayaknya Rindu hadirkan lah ya lagunya. Aku bukan pengemis cinta. Tapi nanti Imeme dulu dengan cabe-cabean. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat, dan sebagai pelaku bisnis kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 22506 kembali. Tadi sudah hadir dua buah lagu, Bukan Pengemis Cinta dan juga Imeme Cabe-cabean, buatnya Pak Sarul dan juga Bortam yang ada di Padang Sedimpuan, dua-duanya ya. Oke lah, silakan kembali 22506. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kok sakit paru memandangkan suara si Riko kok ya.
1: Oh, aku kasih lagu Kak Rindu ya.
0: Lagu apa?
1: Mas Bobby. Iya.
0: Itu judulnya?
1: Iya, memang Mas Bobby.
0: Siapa nyanyi?
1: Banyak penyanyi.
0: Hah?
1: Banyak penyanyinya.
0: Lagu lama itu kan?
1: Enggak lah.
0: Jadi?
1: Tahun 2000-an itu.
0: Siapa penyanyinya Ali?
1: Emel Kawam, banyak penyanyi.
0: Oh, Taheda Riko dah. Kok jadi sakit baru Om Riko? Salam-salam aja lah dulu eh.
1: Salam lah buat isim-isim yang mengikuti nanti dalam kompal ya. Ya boleh tak remix dalam kesempatan
0: ya. Remix itu ya lagunya?
1: Enggak lah, ya aku.
0: Hah?
1: Standar.
0: Standar? Macam mana standar? Mat Bobby apa Mas Bobby? Hah?
1: Mas Bobby.
0: Bukan Mat?
1: Enggak. Mas Bobby, kamu segitunya Mas Bobby.
0: DJ yang ada
1: Anissa, Anissa Baha Malagu, kena salam
0: Anissa Baha.
1: Iya yeah.
0: Anissa Baha.
1: Dia lah bagi judul lagunya, penyanyi banyak di kopal-kopal ulang. Ada?
0: Mana ndak ada
1: Anissa Baha.
0: Nggak, ini salah hari, nggak ada nyonya.
1: Jadi?
0: Nggak tahu ambon itu siapa nyonya.
1: Ah, kalau nggak ada, biar yang aku sajalah.
0: Yang lain salah, Pak.
1: Yang lain sajalah.
0: Tambah sakit paru ambon.
1: Mas Joko tahu.
0: Mas Joko pula. Beko Mas Ido. Beko Mas...
1: Aduh, Mas Joko, kamu tak loyo.
0: Kok itu ya, kamu kok loyo, bukan tak.
1: Kak loyo. Ada.
0: Kok bukan tak. Mana?
1: Banyak mana lagu ku ndak ada ya.
0: Iya, apa rusak komputer kami ke sebelah.
1: Alah alah. Ikut jalan pintas dari Roma Irama. Yang judulnya Kiamat. Kiamat. Alah, itu jalan pintas. Alorong ketiga, lama bulu.
0: Bayu pas banget memang orang ketiga nih kan. Hah?
1: Hah?
0: Pas banget dirimu orang kiamat, orang kiamat, orang orang ketiga.
1: Iya ada.
0: Adalah kok kayak ini. Kenapa yang lain-lain itu nah? Berhilangan lagu-lagu kami kan makan virus. Alah, salam-salam, coba setiap salam-salam nyokok. Nah,
1: ada kita.
0: Itu saja. Selamat siang, Pro Dangdut. Lagi apa sih, Riko? Kepanas dalam memerasainya. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
2: Yang Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
2: Dengan mereka cinta, Kak Riwaru.
0: Malika Cinta, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke lah kalau begitu, Malika Cinta.
2: Lagunya tak ya?
0: Lagu apa itu?
2: Hancur tak kena telur.
0: Apa itu kan siapa?
2: Hancur tak kena telur dari Imam Syarifin.
0: Imam Syarifin ya?
2: Salam-salam dari dulu ya, Kak. Salam kesan tadi, salam kesan keluarga Han. Dari Turki, salam semangat selalu. Buat kakak selamat bertugas, yang mau ikutan nanti ditunggu soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagunya, Kak?
0: Ada. Selamat siang kembali, itu dia tadi Malaikat Cinta, ramai-ramai dengan Kiamat. Nanti disusul Ancar Pesana Telur dari Mas Arifin. Selamat siang produk dangdut adalah kita.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo artinya orang yang dibantu, pengerombo artinya orang yang membantu, rombongan artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kembali 225006 ataupun di WhatsApp kita di 0811 6193033. Nggak ada ya, nggak ada ini yang merequest. Oke, silakan. 0631 22 506. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita rindu.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Oke, opong.
1: Kenapa suaramu?
0: Enggak tahu lah aku ini opong. Mengapa ini, karena hujan-hujan aja, atau karena makan es krim kemarin, atau karena kedinginan, atau karena makan pulut, entah apalah itu dia.
1: Aduh, oke lah, semoga lah cepat sembuh ya.
0: Oke opung, terima kasih. Oke opung, mau request lagu apa ini?
1: Laguku siang ini, karena mulai tadi pagi gerimis-gerimis di sini, gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang bukannya itu apa?
1: Ikin Nurjana penyanyi.
0: Oh, Ikin Nurjana ya?
1: Bukan,
0: kukira,
1: kalau
0: uang rindu. Kukira? Kuzang gagang panas berpanjangan. Rupanya bukan.
1: Iya kan dangdut itu.
0: Iya oke, kok Ikin Nurjana iyalah dangdut.
1: Oh itulah. Salam-salam lopong ya.
0: Silakan opong.
1: Iya untuk Amang Tubi, Mopo Rayen, ada Opurannya, ada Pak RT, Mama Anugrah, apalagi ada Luhut, Eko. Semua-semuanya aja lah rindu pendengar kita dimanapun berada.
0: Oke.
1: Selamat minggu lah bagi kita semua ya.
0: Amin.
1: Bagaimana lagu opung adakah?
0: Ada.
1: Oke, buat dirimu tetap semangat lagi gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Cepat sembuh suara serak-serak.
0: Amin ya. Aduh lengkap kali ini opung, batuk, pilek.
1: Ketawanya nanti supaya lebih cempreng begitu.
0: Ini
1: kan serak-serak apa suaranya. Gak enak dengarnya.
0: Oh gak enak.
1: Iya.
0: Bukannya oke, lebih seksi opung. Bukannya lebih seksi.
1: Kenapa?
0: Bukannya lebih seksi serak-serak banjir.
1: Serak-serak basah. Basah dulu baru banjir.
0: Oke deh.
1: Oke lah. Kita semangat lah kalau begitu rindu ya.
0: Terima kasih opung.
1: Iya, perbanyak minum air putih hangat lah kalau begitu.
0: Iya, thank you.
1: Kalau rajin memakan es dirimu.
0: Oh iya, betul itu opung.
1: Oke lah, lagunya opung tunggu ya rindu.
0: Oke okay.
1: Selamat siang. Iyalah, selamat siang produk. Adalah kita ruang rindu.
0: Selamat siang kembali. Itu dia tadi opung Roma yang ada di Sipahutan.

0: Kembali 22506 atau 08116193033 ya. Halo, silakan. Tadi sudah hadir Opung Roma yang ada di Sipahutar. Siapa teh satu lagi di Sipahutar? Nan Runggu Sipahutar, Mak Mariati ya. Kalau baru tambah satu lagi di Simosir. Iya, ada lagi. Siapa ya di dekat Sipahutar itu juga? Siapa nama yang laki-laki itu? Lupa Ambo. Iya. Selamat siang Prodang, Dut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Siapa di mana?
1: Kakakmu, Mama Mariati.
0: Kenapa suaranya kayak jauh kali?
1: Jari kan enggak mendengar.
0: Mungkin hujan-hujan di situ emang ya.
1: Baru reda ini.
0: Oh, pantesan. Di sini banyaklah kadang-kadang jaringan itu putus selama satu hari, dua hari. Suka-suka ya. Telkom ini aja lah membuat jaringan kami.
1: Pokoknya asal cinta kita lah jangan putus.
0: Mantap, manis ya, sekali, Wak.
1: Oke, sehat dirimu.
0: Inilah sehat-sehat gimana gitu.
1: Yang lagi apa ya? Coba tunggu lah ya.
0: Oke, terima kasih, Mama Mariati. Ya. Mau request lagu apa nih?
1: Kenapa?
0: Mau request lagu apa?
1: Kurang tahu siapa penyanyinya, tapi judulnya Gala-Gala.
0: Gala-Gala? Ya. Bukannya itu kan? Bukannya itu Roma Irama ya?
1: Judulnya? Pokoknya itulah judulnya. Makanya aku bilang gak tahu dari siapa tuh.
0: Iya, Roma Irama. Udah diputar tadi Roma Irama.
1: Jadi gak boleh dua kali?
0: Gak boleh.
1: Kirain boleh.
0: Enggak.
1: Jadi apanya?
0: Apanya?
1: Soalnya enggak pala ini banyak tahu apa.
0: Dangdut ya?
1: Dangdutnya gitu.
0: Sama lah kita itu.
1: Nak rindu lah yang milih salah satu ya.
0: Nak jangan ya. Kita.
1: Tapi enak lah.
0: Oke lah.
1: Oh, kalau dari apa? Dari Lesti lah.
0: Lesti? Yang mana bawa, itu?
1: Bawa aku ke penghulu.
0: Bawa ada itu kan? Ngeri bah.
1: Ada itu kan?
0: Ada.
1: Nah, itulah nanti diputar ya.
0: Oke deh.
1: Oke, salam buat dirimu aja. Tetap semangat, jangan lupa bahagia.
0: Oke. Jangan lupa. Sama-sama. Ini
1: nanti biar cepat sembuh ya nak.
0: Oke, amin. Terima kasih Mama Mariati.
1: Selamat siang Prodang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali. Itu dia Mama Mariati, Dionan Runggu ya. Dua-duanya harus dipauter ini. Yang request lagu Gris mengundang dari Kinerjana, nanti disusul Lesti dengan bawa aku ke penghulu. Selamat siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkan

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Oke, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you

0: Mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
0: Ya.
1: Beuh, keren men.
0: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

3, terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaannya. Kami akhiri sampai di sini dulu Pro Dangdut, dan insya Allah besok kami kembali lagi hadir menemani Anda. Dan sebagai lagu terakhir ini, kami hadirkan di lagu dangdut siang ini sudah request tadi melalui Minta Lesti lagi ternyata mereka, tapi sama, karena rindu suruh ganti, jadi diganti dengan Eri Susan, Bagai Sungai Mengalir. Untuk Anda, selamat siang Pro Dangdut, dan mari kita rindu pamit. Terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaannya, atensinya juga di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai jumpa di Pro Dangdut besok di jam yang sama. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
5: Kita Indonesia sesungguhnya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Jika, dulu-dulunya dinyanyikan Ari Lasso featuring dengan Melly Goeslaw. Kali ini di remake dengan Nuha Baharin featuring dengan Nova Azrin. Masih dengan Jikanya Ari Lasso, pendengar. Semoga terhibur dan sibolga sore ini dengan lagu informasi untuk Anda. Selamat sore, selamat berhari Minggu, tetap semangat dan jangan lupa bahagia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, musik dan juga lagu itu memiliki peran penting sebagai sarana relaksasi karena mampu memberikan ketenangan bagi tubuh maupun pikiran. Bagi tubuh dan pikiran loh, musik dan lagu. Musik dan lagu bisa dipadupadankan jadi sebuah karya yang luar biasa. Irama yang lembut, melodi yang harmonis, dan lirik yang menenangkan dapat membantu seseorang melepaskan ketegangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi ada beberapa fungsi musik dan lagu-lagu dalam relaksasi pendengar. Yang pertama itu mengurangi stres dan kecemasan. Jadi musik yang tenang dapat membantu menurunkan tingkat stres, meredakan kecemasan, serta menciptakan suasana yang lebih damai. Dan untuk berikutnya bisa menenangkan pikiran. Pernahkah Anda coba pendengar relaksasi dengan musik? Akan menenangkan pikiran Anda. Karena alunan musik mampu mengalihkan perhatian dari berbagai tekanan dan pikiran negatif ataupun negative thinking maksudnya di sini. Jadi sehingga pikiran menjadi lebih rileks dan juga lebih fokus ke depannya pendengar. Untuk Anda masih dengan musik dan lagu, ada Putih dengan Sampai Mati. Kisah ini kan ku jaga. Untuk Anda selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret

0: Star Excellency dan Mini Workshop Series se-Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Telah dibuka pendaftaran Bintara PK TNI AD gelombang 3 tahun anggaran 2026. Daftar online pada website ad.rekrutmenttni.mil.id. Pendaftaran mulai pada tanggal 17 Juli sampai dengan 2 Agustus tahun 2026. Daftar ulang dan validasi pada tanggal 20 Juli sampai dengan 5 Agustus tahun 2026. Tempat pendaftaran

Kantor Ajen Rem 023 KS, alamat Jalan Anggrek nomor 8 Sibolga Kota. Persyaratan, berumur paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama pada tanggal 1 September 2026. Berijazah minimal SMA, MA, SMK baik negeri maupun swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan dan berlaku paket C. Belum pernah menikah atau sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai Dikma. Memiliki badan minimal 158 cm dengan berat seimbang atau ideal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih jelas silahkan datang ke kantor Ajen Rem 023 KS.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu. Masih dengan musik itu bisa menjadi relaksasi dan juga penenang pikiran pendengar. Dan musik bisa membantu tidur lebih nyenyak karena mendengarkan musik dengan tempo lambat sebelum tidur dapat membantu tubuh menjadi lebih santai dan meningkatkan kualitas tidur. Dan untuk berikutnya menurunkan ketegangan otot ya. Saat mendengarkan musik dan yang menenangkan, tubuh cenderung menjadi lebih rileks sehingga ketegangan otot dapat berkurang. Dan juga bisa meningkatkan suasana hati ataupun mood karena musik dapat merangsang pelepasan hormon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan juga bahagia sehingga membantu memperbaiki suasana hati kita pendengar. Selain itu juga musik bisa meningkatkan konsentrasi. Kenapa? Karena musik itu musik instrumental khususnya ataupun musik dengan tempo lembut dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar, membaca ataupun bekerja. Pantesan anak-anak sekarang, anak Gen Z itu belajar sambil dengar musik ya pendengar. Dan menjadi media terapi juga ini musik. Musik sering dimanfaatkan dalam terapi kesehatan ataupun music terapi untuk membantu proses pemulihan emosional, mengurangi rasa sakit hingga meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi kesimpulannya pendengar, musik dan lagu bukan hanya berfungsi sebagai hiburan saja tetapi juga menjadi sarana relaksasi yang efektif. Dengan mendengarkan musik yang sesuai, seseorang dapat mengurangi stres, menenangkan pikiran, memperbaiki suasana hati, meningkatkan konsentrasi dan menjaga kesehatan mental maupun fisiknya. Oleh karena itu, menjadikan musik sebagai bagian dari rutinitas kita sehari-hari dapat menjadi cara sederhana untuk menciptakan hidup yang lebih sehat, tenang, dan pastinya seimbang pendengar. Jadi untuk Anda agar lebih rileks, walaupun lagunya sedih tapi bisa membangkitkan pikiran dan suasana biar lebih rileks lagi ya. Ada pura-pura lupa darinya, Mahen. Selamat mendengarkan. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan nanti buletin berita daerah sore.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Adaya Rumah Suryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah sore.

Pendengar, jumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore di antaranya. Bupati Masinton Pasaribu mencopot Mariati Simanulang dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial. Pemerintah Kota Sibolga mematangkan persiapan Car Free Day ataupun CFD perdana yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Agustus 2026 mendatang. Inilah buletin berita daerah sore selengkapnya untuk hari ini, Minggu 26 Juli 2026, bersama saya Rindu Fatmawati.

Mendengar kami awali berita yang pertama. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melantik sebanyak 36 pejabat administrator, kami ulangi sebanyak 35 pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Jumat 24 Juli 2026. Salah satunya Kepala Dinas Sosial Masinton mencopot Mariati Simanulang lalu menempatkan sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bupati Masinton menyebutkan rotasi, mutasi maupun pengangkatan pejabat merupakan hal lazim sebuah organisasi pemerintahan dan langkah ini menjadi bagian penting dari penyegaran organisasi demi meningkatkan efektivitas kinerja aparatur sipil negara. Dan Masinton juga menekankan pentingnya bagi seluruh pejabat yang baru dilantik untuk memahami dan mengimplementasikan visi pembangunan daerah dengan semangat tapteng naik kelas. Visi ini juga dimaknai sebagai dorongan untuk terus melakukan pembaruan, perbaikan cara kerja, serta peningkatan kualitas layanan secara nyata. Pemerintah Kota Sibolga menggelar rapat koordinasi lintas sektoral mematangkan persiapan Car Free Day ataupun CFD. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota ataupun Sekdakot Herman Suwito di Aula Nusantara 2 Kantor Wali Kota pada Jumat 24 Juli kemarin. CFD perdana dijadwalkan pada Minggu 2 Agustus 2026 berpusat di kawasan lapangan Simare-Mare, Sibolga. Sekda juga menjelaskan pelaksanaan CFD kali ini akan dipadukan dengan program kuliah kerja nyata ataupun KKN Universitas Gajah Mada UGM yang kini bertugas di Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Selatan. Pemkot Sibolga juga akan memberikan ruang bagi UMKM binaan pemerintah ataupun mitra perbankan untuk berpartisipasi dan memasarkan produknya kendati demi menjaga kenyamanan masyarakat yang berolahraga. Pengaturan zonasi pedagang akan dilakukan secara tertib. Kawasan inti lapangan Simare-Mare akan disterilkan dari pedagang kaki lima sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai aktivitas olahraga. Rekayasa lalu lintas selama CFD juga dilakukan Pendengar, Buletin Berita Daerah sore disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sibolga dapat juga Anda monitor melalui RRI Digital, rri.co.id atau bisa Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga. Selanjutnya kami hadirkan Buletin Berita Daerah sepekan yang selengkapnya disampaikan Deliana Nasution.

Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sikolga yang kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi Minggu ini, Minggu 26 Juli 2026 dengan berita kebencanaan.

0: 4 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdampak banjir. BPBD menyebut, kecamatan terparah dilanda banjir bandang yakni Kecamatan Tuka dan sebanyak 145 jiwa di daerah itu masih mengungsi.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah BPBD Tapteng menyebut ada sekitar 4 kecamatan yang terdampak bencana banjir pada Sabtu 18 Juli 2026. Tercatat ada 2 kecamatan dilanda banjir bandang dan yang terparah di Kecamatan Tuka. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menjelaskan untuk Kecamatan Tuka ada 3 daerah yang terdampak banjir bandang yaitu Pasar Tuka, Hutan Nabulon, dan Sipange. Sementara warga yang mengungsi tercatat 145 jiwa di gereja HKBP Sipange. Menurut Tanti, selain curah hujan yang cukup tinggi, peristiwa banjir bandang di Kecamatan Tuka juga disebabkan jebolnya tanggul penahan air di daerah itu. Sementara di Kecamatan Badiri, warga terdampak sekitar 70-an kepala keluarga dan dilaporkan 2 unit rumah rusak.
2: Ada 4, Tuka, Sarudik, Badiri, sama Pinang Sori. Cuman yang parah itu di Tuka. Ya, masuk ke pemukiman warga, terus tanggul di Tuka kan tanggulnya udah jebol, makanya airnya masuk ke pemukiman warga gitu. Sempat mengungsi warganya, ada 145 jiwa di gereja di Sipange. Tiga yang kena. Sipange, Tanah Bolon, Pasar Tuka. Mereka masih di pengungsian karena tadi pagi sampai sore mereka membersihkan rumah. Kayaknya masih di pengungsian, balik ke pengungsian lagi. Mungkin besok kalau nggak hujan lagi, baliklah ke rumah itu. Kalau di pengungsian cuma satu, di gereja HKBP Sipange itu. Berdiri udah surut juga, adalah sekitar 70-an, tapi dia itu tidak sampai mengungsi warganya. Hanya terdampak kena air aja, karena di Lepian kan gak pala parah kan, gak separah di Tuka. Jadi pas surut air, udah bisa lah dia porong itu dibersihkan langsung gitu. Ininya ya rusak baru ya, gara-gara banjir kemarin. Tadi ada 2 kakak yang sudah melapor. Yang tadi itu di Kecamatan Badiri. Tanahnya ambles ke samping, sehingga rumah itu gantung lah gitu. Ya memang banjirnya banjir bandang. Membawa partikel tanah gitu. Iya, banjir bandang namanya, bukan banjir biasa aja. Kalau banjir biasa aja kan hanya tergenang gitu kan. Ini banjir bandang dia. Iya, Sarudik banjir biasa. Mungkin itu karena kondisi curah hujan tinggi, debit air sungai menaik, sementara laut juga naik kan. Jadinya banjir biasa sih kalau yang Sarudik. Kalau personil kita udah standby terus, seperti hari ini pun cuaca mendung, kita sudah standby-kan 2 grup, 2 regu. Satu regunya itu ada 9 orang untuk standby. Kayak semalam pas kejadian bencana, ada laporan pertama masuk itu di jam 16 sore bahwa curah hujan tinggi di Sipange. Jadi kita terjunkan langsung satu grup dulu ke sana, bawa boat untuk siap siaga. Ternyata curah hujan terus naik, kita terjunkan lagi satu grup lagi yang lain ke Hutan Nabolon.
1: Kemudian Tanti menghimbau seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tuka, Badiri, Sarudik, dan Pinang Sori agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD, kata Tanti, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi lintas sektoral dan menyebarkan informasi terkini BMKG.
2: Belum bisa membuat tanggap darurat, Pak, karena memang kondisinya kan kalau tanggap darurat itu harus dilihat dari jumlah korban jiwa, jumlah korban terdampak, kemudian luas wilayah gitu. Jadi kejadian semalam itu belum bisa kita kategorikan dia itu tanggap darurat, jadi belum bisa dibuat SK tanggap daruratnya. Himbauan waspada, siap siaga gitu, dan mempersiapkan barang-barang kebutuhan apa yang diperlukan kalau terjadi banjir lagi. Tapi mudah-mudahan jangan lagi lah, Pak.
1: Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.

0: Dipicu hujan lebat, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir. Hingga ratusan kepala keluarga terpaksa diungsikan.
1: Ratusan warga di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah kembali mengungsi. Hal itu dipicu banjir yang kembali melanda wilayah tersebut. Banjir terjadi di Hutan Abolon, Bonalumban, dan Sipange dipicu hujan lebat yang melanda wilayah itu sejak Jumat. Setidaknya 200 kepala keluarga terdampak banjir di Kecamatan Tuka harus diungsikan guna menghindari terjadinya korban jiwa. Erianto Tambunan, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapanuli Tengah mengatakan warga terdampak banjir telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dalam evakuasi tersebut, BPBD Tapanuli Tengah menjadikan warga lansia dan anak-anak menjadi prioritas utama guna menghindari terjadinya korban jiwa.
2: Ya, untuk ketinggian air itu sepinggang orang dewasa. Yang terjadi hujan itu mulai sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita langsung melakukan evakuasi kepada masyarakat, utamanya kepada usia lansia dan anak-anak. Kita tempatkan mereka ke tempat yang lebih aman di rumah-rumah warga yang memang tidak terkena dampak daripada banjir tersebut.
1: Sementara dari data yang dihimpun di lokasi, banjir itu terjadi akibat tanggul sungai yang jebol, dampak dari tingginya debit air hujan, hingga menyebabkan air masuk ke rumah-rumah warga di wilayah itu. Deni Sihaan melaporkan.
0: Banjir bandang yang membawa material gelondongan kayu dilaporkan menerjang pemukiman warga dan merusak ratusan rumah.
3: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi Sabtu 18 Juli 2026 kemarin kembali menyayat hati para warga yang bermukim di Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pasalnya, rumah yang mereka rehab setelah dihantam banjir bandang tahun lalu kembali rusak setelah dihantam gelondongan kayu yang dibawa arus banjir bandang Sabtu kemarin. Di lokasi, warga hanya bisa pasrah dan termenung melihat kondisi rumah mereka, sementara warga lainnya tengah membersihkan sisa lumpur akibat banjir tersebut. Hodi Panggabean, salah seorang warga, mengatakan bahwa banjir kemarin lebih besar dari kejadian tahun lalu. Diperkirakan ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter. Namun banjir kali ini tidak terlalu berdampak parah karena tidak membawa terlalu banyak gelondongan kayu. Meski demikian, bencana ini sempat membuat warga panik karena masih trauma dengan bencana tahun lalu.
4: Ya, semalam sore kami masih ada di dalam rumah. Tahu-taunya memang ada hujan udah lebat sekali. Tahu-taunya kami tengok tanggul sudah jebol. Terus kami lari berhamburan mencari tempat yang aman. Nah, jadi kami melihat gelondongan kayu hanyut semua menendang rumah kami, jadi jebol semua.
5: 25 November.
4: Lebih besar ini, cuman dia gelondongan kayunya yang tanggal 25 lebih banyak. Kalau ini memang ada gelondongan kayu, tapi tidak terlalu banyak.
3: Tidak hanya rumah warga, bencana banjir ini juga merendam sejumlah fasilitas umum di lokasi, seperti rumah ibadah, sekolah, hingga perkantoran. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Masyarakat dan pelaku pelayaran dihimbau mewaspadai potensi gelombang tinggi serta angin kencang di perairan Sibolga Nias.
6: Peringatan ini dikeluarkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki aktivitas dan juga berencana untuk berlayar di perairan laut. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan penuh terhadap kondisi perairan dalam 3 hari ke depan yang berpotensi membahayakan. Ketinggian gelombang di perairan laut ini diprediksi akan mencapai kisaran antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Kenaikan tinggi gelombang signifikan ini tentunya dapat menimbulkan resiko besar terhadap keselamatan pelayaran kapal kecil. Kepala Teknisi BMKG Pinang Sore, Liberto Pardosi, kepada RRI kemarin mengatakan, pergerakan arah angin dominan yang bertiup berasal dari selatan menuju barat. Hal itu menciptakan pola arus yang tidak menentu. Kecepatan angin yang diperkirakan berhembus kencang tersebut mencapai antara 5 hingga 15 knot.
7: Untuk kita ini daerah laut ya, pada masyarakat yang mau berlayar untuk prospek 3 hari ke depan, ketinggian gelombang kisar di antara 0,5 hingga 2,5 meter, arah angin dari selatan hingga barat dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 2,5 dan kecepatan angin 5 hingga 15 knot. Harap berhati-hati dalam berlayar.
6: Kondisi gelombang tinggi yang fluktuatif serta kecepatan angin cukup kencang ini memerlukan perhatian serius dari nakoda kapal. Oleh karena itu, semua kapal yang beroperasi di laut diimbau untuk selalu berhati-hati penuh selama berlayar. Masyarakat yang ingin melaut dan juga berlayar dihimbau untuk senantiasa memantau informasi terkini mengenai perkiraan cuaca maritim. James melaporkan.
0: BPBD Sumatera Utara menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bantuan BPBD Sumut itu diserahkan melalui posko pengungsian di Gereja HKBP Sipange.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara BPBD Sumut menyalurkan bantuan kepada korban banjir di posko pengungsian Gereja HKBP Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapol Tengah, Tapteng pada Senin 20 Juli 2026. Adapun bantuan yang disalurkan berupa logistik dan alat kebutuhan rumah tangga. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Sumut, Ramayana Saragi, menyerahkan logistik yang dibutuhkan para korban bencana banjir kepada Pendeta HKBP Sipange, Bornok Sihombing.
8: Bentuk keprihatinan Pak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Muhammad Lodiyah Nasution, kepada warga terdampak bencana di Tapanuli Tengah, khususnya pada hari ini, kejadian kemarin itu di Kelurahan Sipange ini. Informasi yang sampai kepada kami, terdapat 145 pengungsi, dan sebagai bentuk kepedulian Pak Gubernur Sumatera Utara terhadap para pengungsi, beliau menyampaikan bantuan berupa logistik dan alat-alat kebutuhan rumah tangga untuk disampaikan kepada masyarakat terdampak. Semoga Pak Pendeta, Pak Camat, Pak Lurah ini bisa menjadi bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Mohon disampaikan dengan sebaik-baiknya dan bisa menyampaikan juga bahwa Pak Gubernur tetap memperhatikan walaupun beliau tidak berada di saat ini di tempat. Saat ini beliau sedang berada di Nias berkantor fokus ke sana. Nanti juga akan ada berkantor di Tapanuli bagian selatan dan tengah ini nanti akan ada waktu. Terima kasih Pak Pendeta.
5: Sementara itu, Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menyebut ada 145 jiwa yang mengungsi di Gereja HKBP Sipange. Masyarakat yang mengungsi merupakan korban bencana banjir bandang terjadi di 3 titik untuk wilayah Kecamatan Tuka, yaitu Pasar Tuka, Hutan Abolon, dan Sipange. Menurut Tanti, peristiwa banjir bandang kesekian kalinya di Kecamatan Tuka ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi serta jebolnya tanggul penahan air di daerah itu. Karena itu, masyarakat diminta agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana mengingat curah hujan beberapa hari ke depan tergolong masih belum stabil. Demikian Mufdan Cega melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi meningkat selama musim hujan.
6: Musim hujan ditandai dengan peningkatan kelembapan udara yang sangat disukai oleh virus dan kuman penyakit. Lingkungan basah tersebut menjadi kondisi sangat ideal serta mendukung percepatan perkembangan berbagai macam bakteri. Beberapa penyakit yang seringkali terjadi dan perlu diwaspadai adalah ISPA, DBD, tifus, dan juga diare. Penyakit demam berdarah khususnya menjadi perhatian paling serius selama periode musim hujan ini. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dinkes Sibolga, Neni Sumanti kepada RRI kemarin mengatakan, DBD sangat sering terjadi ketika musim hujan karena adanya genangan air bersih di sekitar lingkungan kita. Genangan air yang tidak diketahui keberadaannya tersebut bisa menjadi sarang utama bagi nyamuk Aedes aegypti.
9: Mendekati musim hujan ini kan, di mana musim hujan ini kan udaranya lembab, jadi virus, kuman itu lebih senang, apa lingkungan basah itu sangat mendukung untuk perkembangan virus ataupun bakteri. Jadi seperti penyakit ISPA, penyakit DBD, tipes, diare itu biasanya sering terjadi pada musim hujan. Apalagi DBD kan, DBD itu pada saat musim hujan penyakit demam berdarah itu sangat sering. Karena apa? Karena memang adanya genangan air yang kita tidak diketahui. Jadi maunya pada saat musim hujan itu untuk ada genangan air itu harus bisa diperhatikan untuk menjaga 3M-nya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
6: Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan semua genangan air yang terdapat di sekitar rumah dan lingkungan. Tindakan pencegahan genangan air tersebut harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan maksimal. Penting untuk melaksanakan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur secara rutin agar terhindar dari demam berdarah. Kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan sangatlah diperlukan untuk menekan angka kasus penyakit pada musim hujan. James melaporkan.
0: Tim La Furia Roja Spanyol berhasil menjuarai gelar Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan tim nasional Argentina dengan skor 1-0.
1: T Tim nasional Spanyol berhasil menjuarai gelaran Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan tim nasional Argentina dengan skor 1-0 pada laga final di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Gol tunggal penentu kemenangan Spanyol itu diciptakan pemain pengganti Ferran Torres pada menit ke-106 masa perpanjangan waktu usai menerima umpan dari Nico Williams. Kekalahan ini mengubur ambisi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia secara berturut-turut sekaligus meraih trofi Piala Dunia keempat sepanjang sejarah mereka. Pertandingan puncak ini berjalan ketat dengan dominasi pemain dipegang oleh Spanyol dan Argentina harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez menerima kartu merah yang semakin memperberat langkah tim asal Amerika Selatan tersebut untuk melancarkan serangan. Kapten Argentina Lionel Messi tidak mampu berbuat banyak akibat pengawalan ketat dari lini pertahanan Spanyol. Sepanjang laga, kontribusi Messi sangat terbatas termasuk hanya mencatatkan satu sentuhan bola pada menit 15 laga pertama. Meski begitu, Messi mencatatkan torehan 8 gol dan 4 umpan matang sepanjang turnamen, yang berkontribusi hampir 75% dari total 19 gol Argentina di Piala Dunia 2026. Meskipun Spanyol keluar sebagai juara penghargaan individu Ballon d'Or, Piala Dunia 2026 jatuh kepada gelandang Spanyol Rodri. Sementara penyerang Prancis Kylian Mbappe mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak dengan raihan 10 gol. Din Sihaan melaporkan.
0: Korban dan terlapor dalam kasus dugaan pencurian besi milik PT Mujur Timber sepakat berdamai setelah menjalani mediasi yang difasilitasi Polsek Kolang.
6: Polsek Kolang berhasil memfasilitasi mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan terkait dugaan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di area PT Mujur Timber, Dusun 1 Pargadungan, Desa Tapianuli 1, Kecamatan Tapianuli, Kabupaten Tapu Tengah. Kasih Humas Polres Tapu Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, mediasi yang berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 itu di Mapolsek Kolang didasarkan pada laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh pihak korban, Jantoni Arisinaga, selaku perwakilan dari PT Mujur Timber.
10: Kasus ini bermula dari peristiwa pengambilan besi milik PT Mujur Timber seberat kurang lebih 30 kg oleh terlapor, berinisial GS umur 41 tahun. Kejadian tersebut terjadi di area perusahaan pada Minggu 19 Juli 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Pihak perusahaan menaksir kerugian material akibat kejadian tersebut kurang dari Rp300.000. Pertemuan mediasi ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kolang, AKP IE Simatupang, didampingi oleh pejabat KSPK Bribda Sahdan Malau dan Babin Kamtibmas Aibda Raidin Tambunan. Turut hadir kedua belah pihak yang bersengketa, yakni Jantoni Arisinaga yang merupakan pihak pertama atau korban dan Gusman Lubis, pihak kedua atau terlapor, serta saksi Indra Waruhu atau paman pihak kedua.
6: Dalam proses mediasi tersebut, kedua belah pihak menunjukkan etika baik dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan damai secara kekeluargaan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan bersama. Pihak kedua mengakui kesalahannya, mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, baik kepada pihak pertama maupun pihak lain. James melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, demikian buletin berita daerah sepekan. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Masinton Pasaribu mencopot Mariati Simanulang dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial. Pemerintah Kota Sibolga mematangkan persiapan Car Free Day ataupun CFD perdana yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Agustus 2026 mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Heri Dufan Pawati mengucapkan selamat sore, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gue.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi. Merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikan untuk ada di mana saja berada selepas tadi hadir buletin berita daerah sore. Ada hiburan lagu hingga ke 18 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore di mana saja Anda berada, selamat bergabung, baru saja bergabung ya. Ada The Day You Went Away untuk Anda dari M2M. The Day You Went Away katanya. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Telah dibuka pendaftaran Tamtama PK TNI AD Gelombang 3 tahun anggaran 2026. Daftar online pada website ad.rekrutmenttni.mil.id. Pendaftaran mulai pada tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Agustus tahun 2026. Daftar ulang dan validasi pada tanggal 15 Juli sampai dengan 18 Agustus tahun 2026. Alamat Jalan Anggrek nomor 8 Sibolga Kota. Persyaratan: berumur paling rendah 17 tahun 10 bulan dan paling tinggi 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama pada tanggal 28 September 2026. Berijazah S1, D4, D3 atau D1 tanpa persyaratan nilai atau lulusan SMA, MA, SMK sederajat baik negeri ataupun swasta dengan persyaratan nilai sesuai ketentuan yang berlaku. Memiliki tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih jelas, silakan datang ke kantor Ajen Rem 023 KS.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
7: RRI dengan esensi buku. Duduk dulu, jangan lupa jadi manusia adalah karya penulis Said Muhammad yang menghadirkan pandangan yang dalam dan penuh makna tentang kehidupan. Buku ini mengajak kita untuk merefleksikan hidup dan menjadi lebih manusiawi. Penulis menekankan pentingnya meluangkan waktu untuk berhenti sejenak, duduk dulu, dan memikirkan hakikat kehidupan. Terlalu sering kita terjebak dalam kesibukan sehari-hari yang membuat kita lupa untuk merenung tentang makna sejati eksistensi kita. Penulis juga menyoroti pentingnya menjaga kedekatan dengan aspek kemanusiaan kita. Ia mengingatkan kita untuk tidak hanya berfokus pada kesuksesan material dan pencapaian, tetapi juga memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, kita tidak boleh melupakan kemanusiaan kita yang sejati, seperti empati, belas kasihan, dan kasih sayang. Buku ini juga membahas tentang kesadaran diri dan penerimaan terhadap keterbatasan kita. Penulis merangsang pemikiran kita tentang bagaimana kita bisa tumbuh sebagai individu dengan mengakui kelemahan kita dan mengubahnya menjadi kekuatan. Buku ini, pesan yang disampaikan adalah untuk menemukan keseimbangan antara hidup yang produktif dan kebijaksanaan untuk merenung. Duduk sejenak, jangan lupa menjadi manusia sejati dan terus memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, buku ini membantu kita mengidentifikasi tujuan hidup yang lebih dalam dan bermakna. Penulis Said Muhammad mengajak kita untuk mengejar hal-hal yang memiliki nilai sejati dalam hidup, seperti menciptakan hubungan yang kuat, membantu sesama, dan berkontribusi pada masyarakat. Penulis juga menyentuh topik penting tentang kesadaran diri dan bagaimana kita dapat mengatasi berbagai tantangan hidup dengan sikap positif dan mental yang kuat. Buku ini memotivasi pembaca untuk berkembang sebagai individu yang lebih baik dan terus belajar dari pengalaman. Demikianlah esensi buku Duduk Dulu Jangan Lupa Jadi Manusia, karya Said Muhammad, dari RRI untuk Indonesia.
8: Kanal informasi
4: dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar sore seperti saat ini ya, enggak hujan, enggak panas, tapi asik suasananya, mendung tapi enggak hujan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin jogging, bagus banget nih cuaca, enggak buat kita gosong. Ataupun untuk Anda yang ingin jalan-jalan sore santai-santai bersama keluarga juga bisa, pendengar. Tapi ada tapinya, tetap harus waspada, enggak tahu kita kapan hujan akan turun ya. Karena seperti kita bahas kemarin, hujan itu bukan hujan yang buat penyakit, tapi suasana ataupun kondisi cuacanya, pendengar, ataupun kelembapan udara ataupun dingin yang disebabkan oleh hujan itu sendiri. Baik, masih dengan musik dan hiburan lagu, ada Mahadewa dengan Immortal Love Song untuk Anda.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar Leto, dengan bersabarlah cinta, bersabarlah. Biasanya rindu ingetnya Leto itu dengan ruang rindu. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Dan kebetulan di RRI juga ada ruang rindu di setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat ataupun 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kalau untuk yang berjaringan nasional, itu setiap hari Rabu 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda, Leto dengan cinta bersabarlah, tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: RRI dengan esensi buku Kita Pergi Hari Ini, karya Zigi Zezia Zeviona Zabriskie. Kita Pergi Hari Ini adalah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia yang dikenal dengan nama pena Zigi Zezia Zeviona Zabriskie. Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda tentang perjalanan hidup dan juga eksistensi manusia. Novel ini berkisah tentang perjalanan karakter utama yang tidak memiliki nama dalam buku, yang memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu dalam hidupnya dan pergi tanpa tujuan yang jelas. Dia meninggalkan rumah, pekerjaan, dan bahkan identitasnya yang lama. Ini adalah perjalanan spiritual dan juga eksistensial yang mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan juga kebebasan. Karakter utama menjelajahi berbagai tempat dan bertemu dengan berbagai orang dalam perjalanannya yang tanpa tujuan. Selama perjalanan ini, dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, identitas, dan juga arti hidup. Novel ini menciptakan atmosfer yang penuh dengan misteri dan juga penuh perenungan. Salah satu aspek yang membuat Kita Pergi Hari Ini menarik adalah gaya penulisan yang kreatif dan juga puitis. Zigi Zezia Zeviona Zabriskie menggunakan bahasa yang indah dan metafora yang dalam untuk menggambarkan perjalanan karakter utama dan juga konflik batin yang ia hadapi. Ini adalah novel yang mengundang pembaca untuk merenung dan juga menggali makna-makna yang tersembunyi dalam setiap kata. Novel ini juga menghadirkan tema tentang kebebasan dan juga pembebasan diri. Karakter utama memutuskan untuk melepaskan semua konvensi sosial dan ekspektasi yang ada dalam hidupnya. Mencari kebebasan sejati, ini adalah cerita tentang keberanian untuk mengikuti hasrat dan meraih kebebasan dari kungkungan yang membatasi. Namun, Kita Pergi Hari Ini juga menghadirkan sisi gelap dari perjalanan eksistensial. Karakter utama menghadapi kesendirian dan juga ketidakpastian yang mendalam selama perjalanan ini. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, di mana tujuan akhirnya mungkin tidak pernah tercapai. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu-isu sosial dan juga filosofis. Zigi Zezia Zeviona Zabriskie menggunakan perjalanan karakter utama sebagai cara untuk menghadirkan berbagai pandangan tentang dunia dan kehidupan manusia. Pembaca akan menemukan berbagai pemikiran dan filosofi yang terjalin dalam cerita. Kita Pergi Hari Ini, karya Zigi Zezia Zeviona Zabriskie, adalah novel yang memprovokasi pikiran, mengundang pembaca untuk merenungkan makna hidup, kebebasan, dan juga eksistensi manusia. Buku ini cocok untuk mereka yang mencari pengalaman membaca yang mendalam dan penuh dengan refleksi tentang makna eksistensial. Demikian esensi buku Kita Pergi Hari Ini, karya Zigi Zezia Zeviona Zabriskie, RRI untuk Indonesia.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi,

0: kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
4: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh iya.
5: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
3: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
7: Berikut tugas Anda.
6: Buat lebih ringkas lah.
7: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
6: Oh, singkat, padat, pulang.
8: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
6: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
8: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
6: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
8: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
6: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
8: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
6: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
8: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
9: Opa, giongna? Opa keten, irong pyeonggyeong. Macimakuro boko sipdago hetjana. Opa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠! 오른쪽으로 가! 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. Jangan terlalu ke kiri, Opa. Aduh, ah itu ada gerobak, Opa. Opa, gerobak, Opa, Opa, Opa.
10: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
11: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
8: lihat nih.
11: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
8: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
11: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
8: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
11: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
8: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
11: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
7: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
9: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
12: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
9: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
12: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
9: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
13: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
14: Aduh, parah banget nih macetnya.
15: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
14: Gas.
16: Abang-abang ini mau ngapain?
15: Mau lewat lah.
16: Abang gak tahu ini trotoar.
14: Terus?
16: Ya gak boleh lah.
15: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
16: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
14: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
16: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
9: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
17: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana berbuka puasa jadi lebih spesial, yaitu pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan khas Mandailing ini terbuat dari pucuk rotan muda yang dibakar, memberikan rasa pahit yang unik dan segar. Biasanya, pakat dijadikan lalapan dan rasanya benar-benar khas. Setiap tahun, penjual pakat selalu ramai, terutama di bulan puasa. Di pasar-pasar dan pinggir jalan, banyak yang menjualnya karena memang sudah jadi tradisi di Mandailing. Kenapa ya pakat bisa begitu spesial? Mungkin karena selain rasanya yang unik, ada rasa pahit, tapi buat ketagihan di lidah orang Mandailing. Dulu, masyarakat Mandailing menemukannya secara tak sengaja saat sedang mencari bahan makanan alternatif di hutan pada masa kolonial. Sejak itu, pakat menjadi bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Mandailing, terutama saat Ramadan, setiap tahun saat bulan puasa tiba. Rasanya tak lengkap kalau enggak ada pakat. Saat berkumpul dengan keluarga untuk berbuka, ada sesuatu yang hangat dan menyentuh hati saat menikmati pakat. Pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar bukan hanya sekedar makanan, tapi simbol kebersamaan dan kenangan yang terus terjaga.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik pendengar, selamat petang untuk Anda. Bersama Widi hadir menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Edisi hari ini tepatnya Minggu ya, 26 Juli 2026. Aduh, gak kerasa kita sudah di penghujung bulan ya. Jadi kalau orang bilang tanggal tua gitu ya kan. Oke deh, kalau gitu pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib nanti, azan maghrib berkumandang di formasi pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Dan nanti sebelum azan maghrib berkumandang, pembacaan suci Al-Quran juga hadir untuk Anda, surah Al-Anfal oleh Mishari Al-Absi. Oke, lagu-lagu terbaik hadir menemani Anda saat ini. Tetap bersama kami di program Satu Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Bomakawya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi, yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan dain atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zhenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Terlepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

وأخرجت الأرض أثقالها.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Ya, baik pendengar, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya. Informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir untuk Anda berita sentral dari Pro 3 di Jakarta, kita ikuti bersama.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Hal inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyasutara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurut Yaman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budima melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kalau mendengar nama I.J.K. Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J.K. Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J.K. Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, baik pendengar, selanjutnya mimbar agama Kristen kami hadirkan untuk Anda dengan judul Kasih yang Menggembirakan dan Menguatkan oleh Robi Simanjuntak. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan.

Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Pendeta Ruby Simanjuntak, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, yang membawakan renungan firman pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami panjatkan kepada-Mu pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu dan jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja mulai awal, pertengahan sampai akhir. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats khotbah firman Tuhan hari ini dari kitab Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku, sebab setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang boleh saya bawakan yaitu kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita Filemon adalah orang yang sangat kaya yang tinggal di kota Kolose, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang takut kepada Tuhan dan terlibat dengan pelayanan, dengan apa yang dia miliki lewat kekayaan dari Filemon, dia gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan rumahnya dijadikan untuk persekutuan, untuk beribadah kepada Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Filemon juga memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Itulah kemurahan hati dari seorang Filemon. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kemurahan hati Filemon, Rasul Paulus menuliskan suratnya pada saat itu. Rasul Paulus berada di dalam penjara, di mana Rasul Paulus memulai awal daripada pelayanannya, firman-Nya dikatakan di sana, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Inilah ungkapan daripada Rasul Paulus kepada Filemon, di mana dia mengucap syukur kepada Allah, dan setiap kali Rasul Paulus mengingat Filemon di dalam doanya. Kenapa Rasul Paulus mengucap syukur, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan? Karena ada dua hal yang ada di dalam pribadi Filemon. Dikatakan dari ayat yang kelima, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, saudaraku, inilah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur bagaimana Filemon memiliki dua karakter, memiliki hati di mana dia memiliki kasih kepada semua orang. Dia memiliki kasih yang begitu luar biasa. Dia peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia peduli kepada orang-orang

belajar dari Filemon. Dia tidak menyimpan talenta yang dia miliki, tetapi setiap talenta yang dia miliki, dia bagikan itu dan berdampak kepada orang sekitarnya. Ketika kita hadir, Bapak Ibu, di suatu tempat, orang boleh melihat dan merasakan sukacita ketika kita hadir. Ada kasih yang kita miliki, ada kasih yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita hadir dimanapun, kita orang-orang di sana merasakan kasih Tuhan. Mereka bersukacita, mereka bergembira dan dikuatkan oleh kedatangan kita. Kita bisa memberi penguatan, kita bisa memberikan kata-kata yang memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang kita jumpai. Ada Bapak Ibu, satu yang sangat menjengkelkan ketika ada kawan kita, kehadirannya membuat kita cemas, kehadirannya membuat kita jengkel, setiap perkataannya, setiap tindakannya membuat kita jengkel. Artinya Bapak Ibu, dia tidak jadi berkat, dia tidak memiliki kasih. Makanya Bapak Ibu suraku, yang terutama dalam hidup kita, bagaimana kasih itu boleh kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, dan tetap kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu suraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana arti kehadiran kita memberikan kasih kepada sekitar kita, sehingga kasih itu akan memberikan kegembiraan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan mereka rindu akan kehadiran kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu suraku, inilah yang menjadi satu contoh teladan buat kita. Mari kita belajar kepada Filemon yang memberikan teladan kepada kita pada malam hari ini. Dia betul-betul memiliki kasih. Kasih itu bukan hanya berupa uang, Bapak Ibu, tetapi kasih juga melalui tindakan, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita kepada keluarga kita, kepada istri, suami, dan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita supaya kita menjadi teladan di dalam kasih dan di dalam iman. Bapak Ibu suraku, apa yang kita ambil dari sana Bapak Ibu? Dan firman Tuhan juga mengatakan dari ayat yang ke-6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus juga menekankan dan menyampaikan supaya di dalam persekutuan, di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik dan di antara kita untuk Kristus. Pengenalan kita akan Kristus Yesus lewat persekutuan, lewat ibadah kita sehari-hari Bapak Ibu, kita makin mengenal akan Kristus Yesus. Mengenal bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan rela mati buat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala pelanggaran kita Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita belajar bagaimana kasih Allah itu begitu besar kepada kita. Ketika kasih Allah itu besar kepada kita Bapak Ibu yang suraku yang kekasih, maka kasih itu juga akan kita praktekkan di mana kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap mempraktekkan kasih itu. Bahkan dikatakan dari ayat yang ke-7, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Inilah yang membuat Filemon yang memberikan sukacita kepada orang-orang yang ada di Kolose Bapak Ibu. Ketika kita hadir dimanapun, orang bisa bergembira. Orang boleh dikuatkan lewat kehadiran kita Bapak Ibu. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan
saudara.

aku. Lewat kehadiran kita, orang-orang terhibur. Orang-orang memperoleh penguatan lewat pertemuan kita dimanapun kita berada. Dan juga Tuhan, yang di sini Bapak Ibu, permintaan dari Rasul Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus dari ayat 8 dikatakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Inilah permintaan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu, di mana Onesimus melakukan segala hal-hal yang tidak benar sehingga dia dipenjara. Tetapi Rasul Paulus meminta kepada Filemon supaya dia menerimanya dan memakainya sebagai rekan kerjanya. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus meminta kepada Filemon supaya apa yang dia perbuat yang tidak benar selama ini, dia supaya memberi pengampunan kepada Onesimus dan menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudaraku, karena dia tahu, Rasul Paulus mengetahui bagaimana hidup daripada Filemon itu adalah orang-orang yang memiliki kasih. Itulah yang diajarkan kepada kita. Bagaimanapun orang-orang yang telah menyakiti kita atau orang-orang yang telah melakukan yang tidak benar, kita harus juga mampu mengasihi, kita harus juga mampu mengampuni, sehingga kasih yang kita berikan, kasih yang kita sebarkan bisa menggembirakan orang-orang di sekitar kita dan kekuatan baru kepada orang-orang yang kita jumpai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, inilah kita belajar dari cara hidup Filemon, berbagi dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Zaman sekarang Bapak Ibu, inilah yang dibutuhkan. Kalau kita perhatikan zaman ini, banyak kesibukan-kesibukan sehingga rasa kepedulian, rasa berbagi sudah mulai berkurang. Tetapi kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, orang-orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk peduli dan memberi semangat kepada orang-orang yang kita kasihi. Kasih yang tulus bukan kasih satu dan dua hal, tetapi kasih yang murni yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah itu yang menguatkan kita, yang memberikan sukacita kepada kita. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini kami bersyukur di mana Tuhan telah menguatkan kami supaya kami memiliki kasih yang tulus, kasih yang peduli, kasih yang berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhanlah yang menguatkan kami lewat firman-Mu pada hari ini, pada malam hari ini. Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat boleh dihiburkan, yang penuh dengan beban boleh dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam doa syafaat kami, kami berdoa juga buat pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka tetap ditolong oleh Tuhan, diberikan hikmat untuk memimpin bangsa dan negara kami, terutama dalam keadaan-keadaan sekarang, kebutuhan-kebutuhan, pekerjaan-pekerjaan. Tuhanlah yang membukakan semua itu berkat-berkat kepada kami, bangsa kami Indonesia ini. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu kami
yang dalam perjalanan melalui darat, melalui udara, dan melalui laut, Engkau yang menyertai perjalanan mereka. Bapa Ibu kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, mereka memperoleh berkat sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang bekerja dan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

Iya, baik pendengar. Baik, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, saat ini pukul 20 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Hadir untuk Anda, yaitu drama radio atau mini drama dengan judul Bapak. Nah, ini dari RRI Tanjung Pinang. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nina harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat, nanti malah melukai hati Bapak.

0: juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa gak pakai BPJS?
0: Pakai, Bang. Pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus ke

0: Diri, gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, bang, abang, maafin Nina, bang, bang.
2: Din, gimana? Ada uang yang Bapak minta?
1: Oh,

0: akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya Dek.

爸爸。阿邦，爸爸们你应该，爸爸们你应该。

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang nggak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya nggak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Iya, baik pendengar, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Iya, dengan lagu-lagu terbaik masih hadir menghibur Anda malam ini pendengar ya. Hari ini mungkin kalau bisa cepat untuk istirahat karena besok di awal pekan kembali melaksanakan aktivitas kan gitu. Oke, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: the Rios.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari Data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Tak pernah terbayangkan secepat ini. Aku takutkan.
1: Iya, baik pendengar informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Yaitu seperti biasa ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam kami ucapkan dan tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya baik pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 0631225006, penelpon yang pertama. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ida Widya.
0: Iya, selamat malam. Eda Borutamba yang ada di Samosir.
1: Iya, Ida. Gimana kabarnya, Edaku, malam ini?
0: Malam ini kabarnya baik, alhamdulillah. Di sana gimana?
1: Sehat, Ida.
0: Amin.
1: Iya, sehat. Cuacanya juga cerah, secerah hati kita berdua malam ini.
0: Okay.
1: Nampak bulan di sini, Edaku.
0: Nampak ya?
1: Iya.
0: Kalau di sini...
1: ya nggak nampak lah karena ada di studio.
0: Ih, tahu aja, itulah mau jawab, tahu aja. Oh, karena yang nampak pohon gitu, iya. Jalan. Kalau bulan nggak kelihatan sih memang.
1: Iyalah, karena aku tadi barusan dari luar, ya, makanya aku lihat nampak bulan. Oh, cerah kali lah malam ini, secara hati kami berdua sama Ida Widya.
0: Berarti satu okay, langit lah kita ini ya.
1: Aku request lagu Ledakku, nggak usah kita berlama-lama karena waktu kita.
0: Nggak, berarti nah. Satu langit kita ya malam ini ya.
1: Satu langit?
0: Iya.
1: Iyalah, okay. Tapi di situ juga rupanya nggak datang hujan kan?
0: Nggak ada datang hujan. Masih apa dia, masih pergi dia.
1: Iya, biarlah dulu karena okay. Masih baru datang hujan kan.
0: Iya, silakan ini apa lagunya?
1: Lagunya dari siapa lah ya? Siapa? Dari salah dari Sonia, bacakan dulu Ida. Sampai atau 3 atau 2 lagu.
0: Penyanyinya Sonia gitu.
1: Iya.
0: Oh, lagu apa itu ya? Malaysia itu.
1: Iya.
0: Sonia, bukan apa ya, bukan judulnya.
1: Kalau
0: Sonia.
1: Itu pun jadilah ya, itulah yang ku minta. Sonia, oh. Kau sebut nama aku.
0: Judulnya itunya, oh iya.
1: Itunya, adanya okay. Di situ, Da?
0: Ada.
1: Oke, okay. Itulah lagu keda ya.
0: Yoi.
1: Oke, okay. Buat semua pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya semua tanpa terkecuali dari A sampai Z, Da ya. Oke, buat Eda lah yang paling banyak. Terima kasih banyak. Selamat tugas sampai tuntas, Eda. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam kembali.

0: Halo, selamat malam. Ruang rindu. Iya. Kecil kali suaranya. Iya. Jangan kecil kali suaranya.
1: Komponen ini udah rusak.
0: Udah rusak?
1: Ya kan, sekarang kemari ini.
0: Oh, ganti lah kalau udah rusak.
1: Udah lah, itu dirikan selagi besok ini.
0: Oke, Bang.
1: Bagaimana kabar dia?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat ini.
1: Oh iya, ya?
0: Iya dong.
1: Iya, semalam tak rindunya.
0: Iya. Menggantikan si Joni dia.
1: Iyalah, bernawak-nawak. Rindu itu.
0: Iya.
1: Apa itu? Menggantikan siapa itu semalam?
0: Si Joni.
1: Apa itu?
0: Joni, BJ.
1: BJ, oh.
0: Mm-mm. BJ itu kan kepanjangannya Bang Joni.
1: Oh iya, Bang Joni.
0: Mm-mm. Bang Joni, gitu.
1: BJ. Ya lah, tak rindu, orang aku tak rindu, menyer pikiran. Aduh, Bang Ingot, apa aja? Nggak ditanya dia, ya Bang Ingot ya.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya, ini siapa yang nggak bilang gitu ya, mesti harus kenal dia suara gitu. Tapi udah lama kan?
0: Iya, kalau Bang Ingot, dikenalnya suara Bang Ingot. Ya, cuman suara. Kan kadang-kadang kita pengen pengakuan dari diri sendiri.
1: Iya lah. Jadi maksud, biar semua orang itu juga kenal suaranya, kenal juga kan.
0: Oke, okay, Bang, silakan ini Bang mau lagu opo.
1: Lagu itu. Apa lah ya? Aku ada yang lagi ku dengar semalam, tapi udah bisa. Lagu itu yang biasa, maka ada itu. Ada.
0: Yang mana?
1: Lagi mencari alasan bisa itu kan
0: manis di bibir itu.
1: Iyalah itu.
0: Oh, yang kayak kemarin.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay. Itu aja lah. Udah ada ini perintah mencari alasan.
0: Oh iya, kenapa? Kenapa mencari alasan?
1: Iyalah ya, mana tahu udah ada ganti kerja aku di bisnis itu.
0: Oke.
1: Oke, salamnya.
0: Iya.
1: Oke, boleh pendengar kita ya.
0: Harap
1: berada dari ini, betul Kak Uria ya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih Kak Uria. Selamat malam Rungin. Kau berbagi rindu memori lah Kak Uria.
0: Iya, terima kasih Bang Ingo.

0: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Iya, Bang Luhut.
1: Iya.
0: Gimana cuaca Bang di sana, Bang?
1: Kalau hari ini malam ini dingin.
0: Dingin?
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Ya enggak tahu aku.
0: Kemarin panas rupanya.
1: Oh, kalau kemarinnya panas, kalau sekarang dingin.
0: Berarti bagusan mana ini?
1: Kalau memang ini sih, karena jurusannya saya bukan juri, jadi belum bisa menilai.
0: Kenapa?
1: Saya bukan juri, tapi belum bisa menilai.
0: Gak bisa menilai?
1: Iya, karena saya bukan juri.
0: Enggak, kan tergantung abangnya suka panas atau dingin gitu.
1: Ya, dingin.
0: Ah, makin hilang suaranya nih.
1: Wah, makin hilang berarti gitu. Berarti itu suara kecasar dong, kalau sudah hilang.
0: Kalau gini Bang, kalau suaranya makin hilang berarti lagi kedinginan gitu enggak? Oh. Iya kan?
1: Oh iya juga ya,
0: makanya. Kan biasanya gitu kadang kan?
1: Iya memang, kalau dingin memang suara jadi semakin kecil.
0: Makin kecil gitu ya kan?
1: Iya memang.
0: Iyalah, oke Bang, silakan Bang.
1: Aku mau request lagu ini dari Meriam Belina.
0: Apanya?
1: Lagu penyanyinya.
0: Penyanyinya yang mana, judul lagunya?
1: Meriam Belina, judulnya Jangan Pernah Ragukan.
0: Jangan Pernah Ragukan, dari siapa Tahe?
1: Meriam Belina.
0: Meriam Belina, memang harus itu? Emang iya. Itu dia?
1: Iya.
0: Meriam Belina, apa tadi judulnya?
1: Jangan Pernah Ragukan.
0: Jangan Pernah Ragukan. Gak ada cintaku, enggak? Jangan Pernah Ragukan aja.
1: Iya.
0: Oke. Gak ragu pun lagi.
1: Iya, gak ragu, iya. Jadi mencari alasan yang ini, Jangan Pernah Ragukan.
0: Agak lain ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, dari... Dan salamnya tadi dari RRI Denpasar, sekarang ke Cibolga. Cibolga dulu. Oke, salam yang pertama buat itu videonya sama berdiri sampai kentas.
0: Iya.
1: Lagi.
0: Oke. Iya.
1: Rana di Karo.
0: Iya.
1: Murai yang kampung berutama yang di Bukun sama Aril. Rina di Nias sama Hadi. Pengurung abur terlagi. Dan buat semuanya langsung dengar mendengar sampai malam ini. Gimana? Ketemu lagunya?
0: Iya.
1: Betul kan ini judulnya kan?
0: Iya.
1: Yang enggak meleleh itu. Oke.
0: Oke. Terima
1: kasih bagiannya di sini. Selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Iya, bye. Terima kasih kembali.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Michelle Darius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Ya baik pendengar, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan kembali di 0312 2506. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Halo, malam juga, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Ariel, udah dapat siaran kita?
1: Udahlah, kalau aku yang ngomong kan langsung lapar itu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Ya pula ya. Oke, silakan ini Ari.
1: Lagu Bon Jovi aja lah.
0: Ya mana itu?
1: Always.
0: Hah?
1: Always.
0: Always. Oke, Bon Jovi ya.
1: Ada?
0: Adanya itu. Tapi video coba cari ya. Silakan dulu ini.
1: Udah jadi buat jam ruang rindunya.
0: Kenapa?
1: Udah jadi 2 jam ruang rindunya.
0: Ya belum lah, kita itu gak bisa sembarangan mengganti. Karena ini program dari Jakarta memang segitu.
1: Kenapa ruang rindu berjaringan 2 jam?
0: Ya lain dong, berjaringan dengan yang biasa, lokal. Kalau berjaringan ya berjaringan, kan semua dengar. Kalau lokal beda. Mungkin programnya tahun depan gitu. Karena program itu 1 tahun udah direncanakan. Begitu.
1: Ada alasannya tuh?
0: Hah?
1: Ada alasannya 1 jam tahun ini?
0: Ada apanya?
1: Alasannya kenapa 1 jam tahun ini?
0: Gak tahu kita. Karena dari sananya gak tahu kita.
1: Gila.
0: Oke, ini Always ya?
1: Ada enggak?
0: Iya, Always kan?
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Salam buat semuanya ya. Kirim selamat tugas sampai tuntas.
0: Oke. Iya, terima kasih kembali.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lawak Lagu.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Dengan siapa ini?
1: Ingat lagi ya.
0: Dengan siapa? Ingatanku terbagi-bagi.
1: Kenapa terbagi-bagi?
0: Iya, terbagi-bagi di sana, di sini, di situ, di sono.
1: Janganlah, ada yang marah.
0: Dengan siapa dong?
1: Aku. Tapi tahu nggak ya?
0: Nggak tahu. Siapa ya?
1: Kok malah tebak?
0: Soalnya suaranya agak-agak apa namanya? Kayak anak gadis gitu.
1: Gadis tengah tua. Aku Mama Haryati.
0: Oh, Mama Haryati. Kan agak-agak gadis suaranya. Soalnya aku kan gitu.
1: Masa sih?
0: Iya, masak di dapur loh, Bun.
1: Enggak di pos satu ya?
0: Enggak, di sini kan enggak boleh masak.
1: Kenapa enggak boleh?
0: Namanya ruangannya tertutup. Dan di studio kan enggak boleh masak.
1: Oh,
0: nyium aroma sajalah. Oke, okay. Apanya Bun?
1: Amannya?
0: Aman dong, aman terkendali.
1: Oh, oke, okay. Oh, malah ya.
0: Iya.
1: Lalu, oke lah. Lagu kita ya.
0: Apa itu lagunya?
1: Dari Ari Lasso.
0: Yang penjaga, mana?
1: Hah? Penjaga hati.
0: Penjaga hati, oke.
1: Okay. Ada juga kan?
0: Kita cari, aman tuh di boncengan.
1: Harus ada lah.
0: Iya, makanya aman. Penting pegang erat-erat.
1: Dari salam dulu ya buat dirimu paling banyak, tetap kemana, jangan lupa selalu bahagia ya. Terus buatnya yang akan kita malam ini, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat di rumah masing-masing. Buat dirimu sekali lagi makasih.
0: Oke,
1: lagi kita
0: ya ada.
1: Oke, thank you.
0: Yuk,
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Nak Widya.
0: Iya, baik. Terima kasih.

Halo, selamat malam Ruang Rindu. Teret, teret. Kenapa ini? Oke. Mungkin mau menyambungkan kali ya. Silakan di 03122506.

0: Oke. Terputus lagi ya. Iya, cepat, masih ada kesempatan waktu ini. Satu penelpon terakhir. Iya, takutnya nanti enggak bisa lagi di video putar lagunya ya. Silakan yang masih ingin ikutan bergabung. Masih video tunggu telepon terakhir. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dia.
0: Iya, selamat malam. Opung.
1: Selamat malam kembali. Siapa sih yang terputus sampai beberapa kali?
0: Iya, itulah terputus. Jadi macam mana lah ya kan?
1: Kayaknya tadi kayak mau menyambungkan ya.
0: Iya, kayak mau menyambungkan. Gak mungkin dia tunggu dong ya kan? Kalau dia langsung nyambung gak apa-apa. Nanti gak enak kedengaran di udara. Karena tut-tut katanya gitu kan.
1: Makanya aku pun gak mencet kan. Karena sampai berapa kali aku dengar.
0: Iya, itulah. Wah, ya, itulah. Besok lagi lah yang mau ikutan itu besok lagi lah ya.
1: Iyalah, ini pasti penelpon terakhir.
0: Terakhir, Opung, kan? Iya, Opung betul. Iya,
1: okelah judul lagu Opung malam ini kapan lagi?
0: Kapan lagi?
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Siapa penyanyinya? Bruri atau Pamir atau Ketika Di?
0: Kapan lagi ya? Kapan ya, kapan lah? Cari.
1: Kapan ya, kapan? Kapan lagi?
0: Iya, kapan, ya, malam kapan? Ini. Kapan lagi ya? Memang judulnya kapan lagi?
1: Iya, cuma penyanyinya Opung kurang ingat Ketika Di atau Bruri atau Pamir.
0: Kapan lagi ya? Misalnya, tapi kayaknya judulnya bukan
1: kapan penyanyinya. Hah?
0: Kayaknya judulnya bukan kapan lagi tuh.
1: Apa judulnya?
0: Karena enggak ada di sini kapan lagi.
1: Coba tengok dari Ketika Di.
0: Enggak ada. Mungkin ada rindu untukmu enggak?
1: Itu lain lagi.
0: Lain lagi? Kok enggak ada?
1: Enggak ada, udahlah ganti aja lah kalau begitu. Capek komen cari nostalgia lama aja dari Pamers.
0: Dari Pamers yang mana?
1: Nostalgia lama.
0: Nostalgia lama, oke.
1: Oke, salam-salamnya buat semua pendengar kita yang sudah gabung tadi lah ya.
0: Iya.
1: Selamat beristirahatlah di tempat masing-masing. Bagaimana lagu Opung yang satu ini ada?
0: Mudah-mudahan.
1: Ya nanti Opung matikan telepon. Ada.
0: Ada, nostalgia lama ada.
1: Iya, dari Pamers kan?
0: Iya.
1: Oke lah, buat dirimu tetap semangat di situ ya. Selamat bertugas lah sampai tuntas.
0: Iya.
1: Kalau mau pulang nanti hati-hati ya, Wid.
0: Oke, Pung.
1: Oke, Opung tunggu lagunya. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, baik. Terima kasih.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kekuatan,

Ya baik pendengar yang ada di sini, kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda. Selanjutnya nanti lagu-lagu daerah menemani Anda pendengar. Dan terima kasih banyak ya yang sudah ikutan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: RRI dengan esensi buku Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh, iya yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
3: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata, pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
5: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
6: RRI dengan esensi buku. Supernova adalah sebuah novel karya Di Lestari yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2001. Novel ini adalah salah satu karya sastra populer di Indonesia dan telah menginspirasi banyak pembaca dengan cerita yang menggabungkan unsur-unsur fiksi ilmiah, filosofi, dan romansa. Supernova mengisahkan tentang dua tokoh utama, yaitu Rio, seorang fisikawan muda yang cerdas, dan Risa, seorang jurnalis muda yang pintar. Mereka memiliki pandangan hidup yang berbeda, tetapi takdir mempertemukan mereka. Di Lestari menggambarkan perjalanan kisah cinta mereka dengan latar belakang Jakarta yang kaya akan kultur dan kontradiksi. Novel ini memulai perjalanannya dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang akan terjadi jika Anda bisa melihat masa depan? Ini adalah gagasan fiksi ilmiah yang menjadi inti cerita. Rio menemukan kekuatan untuk melihat masa depan melalui mimpi-mimpi anehnya. Kemampuan ini tidak hanya menjadi alat untuk memahami dunia fisika, tetapi juga menjadi sarana untuk menjelajahi konsep-konsep filosofis seperti kebebasan, takdir, dan pilihan. Sementara itu, Risa adalah seorang jurnalis yang cerdas. Dia mencari kebenaran dan menggali informasi dalam pekerjaannya. Pertemuan mereka memicu perdebatan antara sains dan jurnalisme, realitas dan imajinasi, serta masa lalu dan masa depan. Di Lestari menggambarkan konflik dan ketegangan dalam hubungan mereka dengan indah pada tingkat yang lebih dalam. Supernova juga mengangkat isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Novel ini menggambarkan keragaman budaya, ketidaksetaraan gender, dan masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat Indonesia pada saat itu. Hal ini memberikan dimensi lebih dalam pada cerita dan membuat pembaca merenung. Di Lestari juga menggunakan bahasa dengan gaya yang unik dan puitis, menjadikan novel ini sebagai karya sastra yang luar biasa. Ia mengajak pembaca untuk mempertimbangkan makna kehidupan, cinta, dan eksistensi. Supernova bukan hanya sekedar cerita cinta antara Rio dan Risa, tetapi juga perjalanan mendalam ke dalam jiwa dan pikiran manusia. Ini adalah novel yang mempertanyakan makna eksistensi, perjalanan waktu, dan kekuatan takdir. Di Lestari mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan manusia melalui narasi yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Pada akhirnya, Supernova adalah sebuah karya sastra yang menggabungkan elemen-elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan romansa menjadi sebuah cerita yang memukau. Ini adalah novel yang memacu imajinasi, merangsang pemikiran, dan memperdalam pemahaman tentang dunia dan diri sendiri. Novel ini tetap menjadi salah satu karya sastra terbaik dalam sastra Indonesia. Demikian esensi buku Supernova karya Dwi Lestari dari RRI untuk Indonesia.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, baik pendengar yang ada di sini, kebersamaan kita malam ini, Widya bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mimpi indah, tidurnya nyenyak, tentunya besok kembali beraktivitas ya dengan baik. Dan untuk adik-adik pelajar jam segini jangan sampai ada yang belum tidur ya. Oke, pendengar, renungan malam hadir untuk Anda nanti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, saat menjelang malam hari di tepi pantai, terlihat para nelayan melakukan kegiatan yakni menangkap kepiting yang biasanya keluar dari sarang mereka di malam hari. Kepiting-kepiting yang ditangkap oleh nelayan, sebagian kecil akan menjadi lauk santapan sekeluarga. Sebagian besar akan dibawa ke pengumpul atau langsung ke pasar untuk dijual. Para nelayan itu memasukkan semua kepiting hasil tangkapan mereka ke dalam baskom terbuka. Menariknya, baskom tersebut tidak perlu diberi penutup untuk mencegah kepiting meloloskan diri dari situ. Ada yang menarik dari tingkah laku kepiting-kepiting yang tertangkap itu. Mereka sekuat tenaga selalu berusaha keluar dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Tetapi, jika ada seekor kepiting yang nyaris meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan berusaha keras menarik kembali ke dasar baskom. Begitulah seterusnya, sehingga akhirnya tidak ada seekor kepiting pun yang berhasil kabur dari baskom. Sebab itulah, para nelayan tidak membutuhkan penutup untuk mencegah kepiting keluar dari baskom. Dan kemudian mati hidupnya si kepiting pun ditentukan keesokan harinya oleh si nelayan. Pendengar, sungguh menarik kisah dari sifat kepiting tadi. Mengingatkan kita pada kehidupan manusia. Kadang, tanpa disadari, manusia bertingkah laku seperti kepiting di dalam baskom. Saat ada seorang teman berhasil mendaki ke atas atau berhasil mencapai sebuah prestasi, yang seharusnya kita ikut berbahagia dengan keberhasilan itu. Tetapi tanpa sadar, kita justru merasa iri, dengki, marah, tidak senang, atau malahan berusaha menarik atau menjatuhkan kembali ke bawah. Apalagi dalam bisnis atau bidang lain yang mengandung unsur kompetisi, sifat iri, tidak mau kalah akan semakin nyata, dan bila tidak segera kita sadari, kita telah menjadi monster, makhluk yang menakutkan, yang akhirnya akan membunuh hati nurani kita sendiri. Gelagat manusia yang mempunyai sifat seperti halnya sifat kepiting, yaitu selalu sibuk merintangi orang lain yang akan menuju sukses, sehingga lupa berusaha untuk memajukan diri sendiri. Selalu mencari dan menyalahkan pihak di luar dirinya. Tidak perlu cemas dengan keberhasilan orang lain. Tidak perlu ada menyimpan iri hati. Apalagi tindakan yang bermaksud menghalangi teman atau orang lain agar mereka tidak maju. Buang pikiran negatif seperti itu. Karena sesungguhnya, di dalam persaingan bisnis atau persaingan di bidang apapun, tidak peduli berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, masing-masing dari kita mempunyai hak untuk sukses. Jika kita bisa menyadari bahwa success is our right, sukses adalah hak kita semua, maka secara konsekuen kita bisa menghargai setiap keberhasilan orang lain, bahkan selalu siap membantu orang lain untuk mencapai kesuksesannya. Untuk itu, daripada mempunyai niat menghalangi atau menjatuhkan orang lain, jauh lebih penting adalah kita siap berjuang dan sejauh mana kita sendiri mengembangkan kemampuan dan potensi kita seutuhnya, sehingga hasil yang kita capai pun akan maksimal dan membanggakan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Berdegara. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini. Minggu 26 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Untuk hari ini Senin 27 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rino Farmoti bertugas menemani Anda untuk pagi hari ini di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama rekan-rekan yang ada di pemancar dan juga rekan studio operator, operator studio maksud saya, hingga ke pukul 11.30 menit nanti kami akan temani Anda pendengar. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan kami untuk kami hadirkan untuk Anda seruan azan subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Seruan azan subuh berkumandang ke ruang dengar Anda.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Pendengar, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, kita jelang kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam untuk pagi hari ini di hari Senin tanggal 27. Kita udah hampir di penghujung nih pendengar, penghujung bulan Juli tahun 2026. Karena udah tanggal 27 ini, jadi yang menantikan awal bulan sebentar lagi ya. Tapi agak lama juga, dikarenakan di tanggal, di bulan Juli itu tanggalnya tanggal 31 habisnya. Jadi agak lama dia ya kan. Oke, buat anda di mana saja berada, nanti Mutiara Pagi Islam Rindu akan hadirkan untuk anda ya, tentang mengalahkan sifat egois bersama anak ataki untuk anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan, tetap di program 1 selepas ya Rabbana berikut ini untuk anda.

كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terus ada lagi kisah serius dalam meminta maaf tuh. Kalau kita baca sejarah sahabat ya teman-teman, ternyata sahabat Nabi itu sesoleh apapun tetap aja ada cerita clash di antara mereka, baper-baperan, terus ada yang kayak diem-dieman, ada yang putus kontak, ada yang di-reject berkali-kali telepon, di-reject, ada aja kisah kayak gitu di zaman dulu loh. Walaupun mungkin analoginya analogi kekinian, tapi kayak gitu adegannya ada di zaman dulu. Padahal mereka orang soleh, cuman bedanya mereka sama kita apa? Recovery-nya gampang. Setelah baper, mengobati bapernya itu lebih cepat daripada kita. Kalau kita baper lama, kalau mereka baper sebentar langsung recovery. Jadi ada kisah antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Zubair ini salah satu sahabat Nabi yang kalau sholat paling lama loh. Saking lamanya dia sholat sampai merpati hinggap di atas kepala Abdullah bin Zubair. Jadi kalau dia sholat duha tuh merpati hinggap di atas kepalanya, dikirain itu batu, saking lamanya berdiri tuh. Merpati kan gak mungkin hinggap di atas kepala kita kalau kita berdirinya baru setengah jam ya. Masih curiga, nih, manusia, enggak, patung, manusia, patung. Masih debat gitu kan diantara merpati teh. Pas udah lama beberapa jam merpati jadi ragu. Kata saya juga dia patung bukan manusia, buktinya dari tadi gak gerak-gerak. Kalau gerak kedip aja, itu dia yakin ini manusia nih. Saking khusyuknya sholat Abdullah bin Zubair sampai seolah-olah gak berkedip. Jadi gak melotot juga sih, karena kalau melotot gak berkedip kan berat ya, ngelihat ke bawah tapi gak berkedip. Dan lama banget berdirinya sampai merpati tadinya cuma lewat terbang, terus lama-lama hinggap di dekat Abdullah, berdiri ngelirik-ngelirik, manusia gak sih melihat, terus lama-lama mendekat gitu, lama-lama iya gak gerak-gerak dari tadi, yaudah coba naik, naiklah ke atas kepalanya, tapi langsung terbang lagi, naik terbang lagi, lama-lama benar-benar gak bergerak, hinggaplah merpati di atas kepala Abdullah bin Zubair. Seolah-olah kata ulama, seandainya mereka bikin sarang di atas kepala itu jadi tuh, saking solehnya Abdullah bin Zubair, ibadahnya luar biasa. Tapi sesoleh ini baperan juga. Ada kasus dia baper. Masalahnya apa? Jadi Abdullah bin Zubair punya kebun yang berdampingan dengan kebunnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pekerja-pekerjanya Muawiyah tuh sering salah ngambil buah yang jatuh dari kebun Abdullah, jatuh ke seberang diambil, atau pas lagi kayak kan ada batasnya tuh, kurang lebih lah kayak gitu-gitu, diaduin lah sama pekerjanya Abdullah kepada Abdullah, "Abdullah tuh buah-buahan kamu tuh banyak diambil sama pekerjanya Muawiyah, mereka curang, mereka zalim dan seterusnya." Akhirnya Abdullah marah, ngirim surat kepada Muawiyah. Waktu itu Muawiyah jadi gubernur di Syam, jadi gubernur di Suriah. Dikirim surat sama Abdullah. Suratnya isinya marah-marah. Apa kalimatnya? "Ya Ibna Akilatil Akbat, wahai anak perempuan yang pernah makan jantung." Menyinggung ibunya Muawiyah. Siapa ibunya Muawiyah? Hindun, yang pernah makan jantung Hamzah dalam perang Uhud. Jadi istilahnya Akilatul Akbat, perempuan pemakan jantung. Ini penghinaan. "Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, pekerja kamu itu zalim." Dia marah-marah, dia ngomel. Muawiyah membaca surat itu menangis, sedih karena ibunya dibawa-bawa, padahal ibunya udah masuk Islam dan udah baik keislamannya. Tapi terpancing dengan kemarahan Abdullah, nyinggung-nyinggung lagi masa jahiliyah ibunya Abdullah, ibunya Muawiyah. "Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung." Muawiyah sedih, dalam sedih itu dia balas suratnya, "Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibna zatin nitaqain wa ibna hawarir rasul." Dibalas dengan kebaikan oleh Muawiyah, "Wahai anak perempuan yang punya dua ikat pinggang." Itu ibunya Abdullah bin Zubair. Siapa ibunya Abdullah bin Zubair? Asma bintu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Kakaknya, tetehnya Aisyah.
Asma binti Abu Bakar. Dan Asma ini julukannya adalah Zatin Nitaqain, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Kenapa dijulukin kayak gitu? Karena dulu ketika Nabi pengen hijrah, Asma itu membuka ikat pinggangnya yang dari kain, disobek jadi dua bagian. Satu bagian dipakai ngikat bawaan Nabi, satu bagian lagi dipakai ngikat bajunya sendiri. Sehingga sejak saat itu Asma dikenal dengan pujian Zatin Nitaqain, perempuan yang membuat dua ikat pinggang, bahwa dia berjasa dalam hijrah Nabi. Celaan Abdullah kepada Muawiyah dibalas dengan pujian Muawiyah kepada Abdullah. Wahai anak seorang perempuan yang punya dua ikat pinggang, dan anak seorang laki-laki yang dijuluki Hawarin Nabi. Apa arti Hawari? Penolong, yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng buat Nabi, yang pasang badan untuk Nabi. Pujian-pujian untuk ayah dan ibunya Abdullah bin Zubair. Saya minta maaf kalau ada kesalahpahaman dan seterusnya, saya akan ganti rugi. Begitu baca surat dari Muawiyah, Abdullah juga merasa sadar dan menangis. Duh, saya salah ngomong, saya udah zolim, saya udah jahil. Akhirnya Abdullah langsung ngambil ontanya, berangkat ke Suriah. Bayangin, dari Madinah, hari itu dia terima surat, hari itu juga dia langsung berangkat ke Suriah. Ngapain? Minta maaf. Kan bisa aja balas surat. Kan tadi japri doang kan? Udah balas aja japrinya. Kalau DM, balas aja DM-nya. Ngapain harus ketemu orangnya? Seserius itu mereka meminta maaf. Jadi minta maaf itu adalah amal yang luar biasa penting. Gak cukup dengan japri, gak cukup dengan ngirim surat, gak cukup dengan ngirim utusan, gak cukup dengan sekedar telepon. Datengin orangnya. Langsung bayangin, Madinah dengan Suriah itu dulu jaraknya bisa beberapa hari perjalanan. Sekedar minta maaf satu kasus doang, jalan sendiri. Dan itu gak pakai rombongan, sendiri langsung pergi ke sana. Sampai di Suriah mencari Muawiyah, dan langsung Abdullah mengatakan, ya Muawiyah, saya sudah zalim dengan kata-kata saya, maafkanlah saya, maafkanlah saya. Kenapa dia begitu serius meminta maaf? Karena dia yakin, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٌ يَرَهُ. Ucapan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iman mengalahkan ego. Makanya dia datengin Muawiyah, dia minta maaf pada Muawiyah. Udah cukup segitu datang dari jarak jauh? Belum. Ditambah lagi dengan apa, teman-teman? Abdullah mengatakan, sebagai bentuk keseriusan saya meminta maaf, wahai Muawiyah, saya hadiahkan seluruh kebun saya itu untuk kamu. Ini seriusnya minta maaf. Gak cukup dengan dia datangi dari jauh, malah dia tambahin lagi dengan bentuk hadiah satu kebun kurma yang sangat luas. Ini namanya orang yang beriman. Jadi salah satu ciri orang yang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia deh, daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Walaupun berat nih, tapi ada yang lebih berat. Lebih berat nanti kita bermasalah di hadapan Allah itu lebih berat daripada kita bermasalah di dunia. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ego untuk memaafkan. Kalau yang pertama ego meminta maaf, ini aja berat. Yang kedua lebih berat lagi nih. Ego memaafkan. Cuman insya Allah kalau orang yang datang meminta maaf itu kayak Nabi, siapa yang gak akan memaafkan? Kalau yang datang meminta maaf itu kayak Abdullah, sampai ngehadiahin satu kebun, siapa sih yang sulit untuk memaafkan ya? Masalahnya kadang-kadang kita dua-duanya nih ego nih. Yang ngerasa bersalah, minta maafnya asal-asalan, gak serius, gak kayak Nabi ngebujuk sampai Sofiah yang marah jadi malah cinta kepada Nabi. Kan itu berarti usaha Nabi luar biasa ya. Kalau kita kan kadang-kadang minta maaf cuma satu kata, udah maaf, udah gitu doang kan. Kalau Nabi, maafin ya Sofia, maafin ya, maafin, maafin, maafin, maafin, sampai Sofia akhirnya jatuh hati kepada Nabi. Abdullah, maafin ya Muawiyah, saya hadiahin nih kebun saya, saking seriusnya minta maaf. Gitu cara minta maaf yang melawan ego, bukan sekedar udah maafin ya, udah sekedar, enggak, benar-benar dia serius dan merasa harus menebus kesalahannya. Ini namanya meminta maaf. Kalau orang minta maafnya kayak gini, maka bagi yang merasa terzalimi juga akan lebih ringan memaafkan. Bagaimana kalau orang minta maaf ke kitanya gak serius-serius amat, gak kayak Nabi, gak kayak Abdullah, gak kayak cerita-cerita yang lain? Gimana cara kita memaafkan dia padahal kita ngerasa dia kayak belum serius memaafkan, meminta maaf, bahkan belum meminta maaf? Ada juga kisah yang luar biasa. Saya baca kisah ini malah
merasa malu kepada diri sendiri dan menangis. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu akhlaknya luar biasa. Jadi wajar banget kalau Nabi Yakub memang sayang banget sama Yusuf. Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki yang kemudian dimisalkan oleh Nabi Muhammad seperti 12 bulan dalam satu tahun kan ya. Dan Yusuf adalah bulan Ramadan. Nabi Yakub itu mencintai semua anak laki-laki beliau, tapi Yusuf beda, istimewa banget. Kenapa? Karena emang dia istimewa. Akhlaknya tuh di atas rata-rata. Salah satu adegannya, kan kita tahu Nabi Yusuf itu dizolimin oleh kakak-kakaknya. Difitnah, dihina, dicuekin, gak dibawa kalau mereka ada acara bareng tuh, Yusuf gak dibawa. Pokoknya Yusuf itu dicurangin aja oleh kakak-kakaknya. Sampai puncaknya mereka buat rencana jahat dengan cara mengajak Yusuf untuk berburu, lalu mencelakai Yusuf dengan memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam, walaupun bukan sumur yang menggenang air sehingga gak tenggelam, tapi dalam, gak bisa naik ke atas. Dan waktu itu usia Yusuf baru 7 tahun, kelas 1 SD. Usia Yusuf baru 7 tahun. Dilempar ke dalam sumur, bajunya diganti, baju yang aslinya dilumurin dengan darah palsu dari darah hewan, dibawa kepada Yakub, dikatakan Yusuf sudah dimakan hewan buas, serigala. Yakub tahu ini adalah makar kakak-kakaknya, enggak mungkin Yusuf dimakan serigala. Beliau tahu siapa Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub menyendiri karena sedih, kakak-kakaknya balik lagi ke sumur tadi ngelihat Yusuf masih hidup apa enggak. Ternyata Yusuf masih hidup. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mengangkat Yusuf ke atas, menjualnya kepada para musafir. Ini makarnya kakak-kakak Yusuf. Udah menyakiti Yusuf, menzalimi Yusuf, mencurangi Yusuf, memisahkan Yusuf dengan ayahnya, sekarang malah dijual kepada para musafir. Jadi budak. Bayangin, yang memperbudak adiknya adalah justru kakaknya sendiri. 10 orang kakaknya, mereka sepakat, ya udah daripada nanti Yusuf bisa naik lagi ke atas ketemu dengan ayah, ketahuan kalau kita bohong, mending kita usir aja Yusuf sejauh-jauh mungkin. Gimana caranya? Kita jual aja kepada para karavan dagang yang lewat. Lewat sekelompok karavan dagang, Yusuf diikat, kemudian mereka bilang, ini ada budak, harganya bagus nih, murah, tapi dia bisa dijual mahal nanti di Damaskus. Coba kamu beli. Akhirnya orang kaya yang berdagang itu membeli Yusuf dengan harga yang sangat murah. Ketika dibeli, mau dibawa, kakak-kakaknya diam aja, melepaskan adiknya, kayak garing gitu. Ekspresi wajahnya tuh kayak flat banget, gak ada rasa kasihan, sedih, gak ada sama sekali, gak ada kasih sayangnya. Benar-benar gak ada kasih sayangnya. Yang muncul adalah rasa dengki yang luar biasa di dalam hati mereka. Yusuf dijual kepada orang lain, adiknya sendiri. Akhirnya Yusuf sebelum dibawa oleh para pedagang yang udah membeli dia, Yusuf bilang, Tuan, kepada pedagang yang paling kaya, bolehkah saya pamitan dulu dengan orang-orang yang udah menjual saya? Dia gak mau bilang mereka kakaknya. Kenapa? Takutnya nanti orang jadi tahu kejahatan mereka. Masih menjaga aib mereka. Kalau bilang itu kakak-kakak saya, mereka akan mempertanyakan, kenapa kakak menjual adiknya sendiri? Kok jahat banget sih kakak ini? Akhirnya gak jadi dijual, gak jadi beli kan? Gak tega kepada anak ini. Tapi dia bilang, bolehkah saya pamit kepada orang-orang itu yang sudah menjual saya kepada Tuhan? Kata tuannya ini, boleh, jangan lama-lama. Ya udah, datanglah Yusuf memeluk kakaknya erat satu persatu. Apa kata Yusuf? Hafizakumullah wa in dayya'tumuni. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian sama sekali tidak sayang kepada saya. Didoain lagi oleh Nabi Yusuf, dipeluk satu-satu, didoain satu-satu oleh Nabi Yusuf, semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya dengan cara menjualnya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian membenci saya. Baru Yusuf pergi. Ini kasih sayang luar biasa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Akhlak memaafkan kakak-kakaknya, menutupi aib kakak-kakaknya. Begitu nanti Yusuf sukses di Mesir, kakak-kakaknya datang mencari bantuan karena musim kemarau yang panjang.
malah Yusuf memberikan bantuan kepada kakak-kakaknya secara diam-diam. Gak ketahuan kalau ini adalah adik mereka, Yusuf yang sekarang udah sukses. Dan dipertemukan dengan ayahnya, dimaafkan. Gak ada satupun yang dizolimi oleh Yusuf alaihissalam. Dan ini menjadi permisalan kisah betapa mulianya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ada seorang hamba yang disidang oleh Allah, dosanya banyak banget.

seperti ahli ibadah, gak pernah berjihad seperti para syuhada, gak pernah mengajarkan ilmu seperti para ulama. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke dunia, ke surga, sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, gak sekali doang, berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT, memaafkan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Belum lagi nanti Nabi SAW bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang, la yablughul abdu solihal iman, sampai tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang enggak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang udah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang menghinanya. Jadi enggak akan sempurna iman seseorang sampai dia menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dia. Kemudian apalagi? Memberikan bantuan kepada orang yang tidak pernah membantu dia. Jadi dulu ketika dia minta bantuan, orang itu nutup pintu rumahnya, gak mau bantu sama sekali. Sekarang gitu, begitu orang itu butuh bantuan, dia membantunya. Ini artinya membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang hamba. Membalas keburukan dengan kebaikan, itulah puncak dari keimanan. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam disebut mukmin sejati karena beliau mampu membalas keburukan kakak-kakaknya dengan doa-doa dan akhlak yang sangat baik. Ini melawan ego. Apa yang membuat kita mampu melakukan ini? Balik lagi kepada iman. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Karena zaman modern sekarang pasti ada cerita-cerita SMA lah, kuliah segala macam. Perlu gak nyambung silaturahim? Gak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Kenapa saya bilang gak boleh? Sampai Nabi aja membolehkan kita berbohong untuk bab ini. Tiga bohong yang dibolehkan kan? Pada dasarnya dusta itu haram kecuali tiga kondisi. Berdusta dalam perang, taktik perang itu gak boleh jujur. Kita mau perangnya nanti strateginya gini, gak boleh. Dan yang namanya perang itu gak boleh jujur, harus pakai taktik. Kedua, berdusta demi mendamaikan dua orang yang bertengkar. Satu bawa golok, ngejar-ngejar, kamu lihat gak tadi orang ada yang lewat depan kamu? Sejak saya berdiri sini gak ngeliat kecuali kamu. Dusta, padahal tadi ada yang lewat. Dia dusta demi menyelamatkan orang itu dari pembunuhan. Yang ketiga, seorang istri atau suami berdusta tentang masa lalunya dengan niat ingin melupakan. Bukan dengan niat pengen balikan ya, dengan niat pengen ngelupain. Gak boleh jujur, karena jujur di sini justru menyakitkan. Apalagi jujur aja gak boleh, apalagi balik lagi kan ya, nyambung silaturahim kan ini

saya enggak khusus bab ini, enggak perlu. Enggak perlu balikan lagi. Udah aja lupain. Mudah-mudahan itu menjadi masa lalu kita yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka sekarang hidup kita hanya untuk orang yang benar-benar sudah mengambil kita dengan nama Allah, saya terima nikahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kasih catatan, jangan sampai nanti disalahartikan kata usahana, nyambung silaturahim kepada orang yang menyakiti kamu, sambung orang yang memutuskan, dia dulu mutusin saya, sekarang saya pengen nyambungin. Jangan. Ini bukan mutusin dalam makna gitu ya, beda arti memutuskan di sini. Kalau perlu udah enggak usah ketemu, kenapa? Merusak hati kita atau hati dia. Kalau misalnya pasangan kita kenal, malah ngerusak hati pasangan kita, dan itu enggak baik. Benar-benar diputuskan, bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa. Kemudian ada lagi cerita dari Imam Syafi'i. Ini akhlak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga di masa hidupnya tuh banyak haters. Sesoleh Imam Syafi'i juga ada haters. Jadi followers Imam Syafi'i itu bukan cuman karena pengen belajar kepada beliau. Haters beda mazhab. Imam Syafi'i ditahzir, Imam Syafi'i dibidah-bidahin, Imam Syafi'i dibilang ngada-ngada, Imam Syafi'i dibilang gak punya dalil, hadisnya dhaif, segala macam. Pokoknya begitu Imam Syafi'i posting satu nasihat, waminin booster, banyak hatersnya. Ini apa-apaan sih, pamer banget sih, riak segala macam. Wah, ada aja tuh haters. Sehingga bisa dibilang dari 20 juta followers Imam Syafi'i itu, 1 jutanya tuh haters. Kebayang 1 juta haters kan lumayan tuh ya. Setiap posting mereka tuh aktif. Aktifnya tuh komen, gak nge-like, gak nge-repost, komen doang tuh. Apa kata Imam Syafi'i? Mereka mencela aku, maka aku tidak ingin membalasnya dengan keburukan yang sama. Mereka menghina aku, mereka menjauhi aku, mereka memfitnah aku, maka aku balik mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Karena sesungguhnya mukmin itu seperti ud. Tahu ud? Ud itu kayu Arab yang memang punya harum. Dia tuh jadi kayak parfum. Orang Arab tuh kan ada dua parfum ya, parfum cair sama parfum yang dibakar kan, kayak dupa gitu kan. Nah, yang dibakar itu namanya kayu ud. Jadilah seperti kayu ud yang makin dibakar makin mengeluarkan asap yang harum. Itulah perumpamaan mukmin. Makin dibakar dengan celaan, dibakar dengan akhlak yang tidak baik, dibakar dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, dia makin harum. Kalau enggak dibakar enggak ketahuan harumnya, kecuali kita cium dari jarak dekat. Begitu dibakar jadi harum. Itulah mukmin. Kalau kita mau jadi mukmin sejati, jadilah ud. Jadilah kayu yang harum, ketika dibakar asapnya memberi keharuman satu ruangan. Makin dibakar makin harum. Jadi dia memberikan keharuman dan kebaikan untuk orang lain dengan cara apa? Mengorbankan dirinya sampai habis kayunya terbakar. Subhanallah, inilah yang disebut dengan mukmin. Makanya orang yang kayak gini, teman-teman, ketika kita dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, difitnah, kita baper, kita sedih, itu kondisi kita yang paling dekat sama Allah. Kalau kita bersabar, justru Allah tuh ngedukung kita banget. Tapi kalau kita kepancing, Allah gak akan ngedukung kita. Karena ada kisah di zaman Nabi. Nabi lagi lewat di sebuah pasar. Namanya di pasar kan ada aja orang bertengkar ya. Kayak di Mesir itu suka aja di Damri itu, kalau saya naik Damri, setiap hari saya naik Damri pasti ada yang bertengkar. Ya Umar, apa segala macam. Umar itu celaan orang Mesir ke temannya, keledai. Kamu tuh keledai segala macam, marah-marah, teriak-teriak. Terus nanti orang di sebelahnya ngedamain dengan bilang sallu ala nabi, selawat kepada nabi. Akhirnya dia diam, sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mereka ngedamain, suruh salawat. Kadang-kadang juga lagi marah-marah gitu, ngomel-ngomel, sebelahnya bilang sallu ala nabi, dia selawat tapi marah juga, sallallahu alaihi wasallam, lanjutin lagi marahnya. Ada yang kayak gitu, ada yang tenang. Dimarah-marahin, dipanggil keledai segala macam, dia jawab apa? Emangnya ada keledai selain engkau di sini? Dia bilang, ya keledai kamu. Emangnya ada keledai lain selain kamu di sini? Enggak ada. Ada, sama aja jawabannya. Kan ini menjebak ya. Kalau dia bilang enggak ada, berarti dia keledai. Kalau dia bilang ada, dia juga termasuk keledai. Akhirnya dia bingung, orang pada ketawa satu bus, gitu-gitu. Banyak pokoknya kejadian-kejadian orang bertengkar di Damri, kalau di Mesir itu banyak. Terutama bulan Ramadan. Karena orang Mesir itu enggak tahan lapar.
Jadi kalau siang puasa itu pasti yang bertengkar itu dua kali lipat lebih banyak kasusnya. Cuman hebatnya mereka bertengkar itu cuman mulut doang, nggak sampai baper di hati. Setelah itu ketawa-ketawa lagi, sampai ada cerita tetangga bacok-bacokan pakai parang itu berdarah-darah setengah jam kayak gitu. Setelah setengah jam saya lihat mereka udah pelukan, ketawa-ketawa ngopi di depan apartemen gitu. Lah ini masih berdarah loh, sambil diperban sambil ngopi. Ini orang Mesir. Jadi hati sama sikapnya tuh beda. Sikapnya tuh udah bacok-bacokan, hatinya masih saling mencintai gitu. Nah ini agak-agak unik nih. Itu terjadi loh di Mesir. Nah artinya di zaman Nabi itu, Nabi lagi jalan lewat pasar, tiba-tiba Nabi ngelihat dua orang lagi berselisih. Cuman yang satu ngomel, yang satu diem. Nabi langsung berhenti, ngeliatin dari jauh. Yang satu ngomel terus, yang satu diem aja sambil tersenyum diem. Makin disenyumin makin dia ngomel, makin menjadi-jadi kan. Kok kamu senyum sih, gak marah? Pokoknya ngomel terus ya, diem aja. Nabi memperhatikan dari jauh sambil tersenyum. Mulut beliau komat-kamit. Lama-lama gak tahan juga nih yang diomelin. Tadinya awalnya tersenyum, lama-lama dia mulai tegang, lama-lama dia cemberut, lama-lama kepancing lah dia bales. Udah mungkin berapa lama diomelin, akhirnya dia bales. Begitu dia bales, Nabi langsung diem, Nabi langsung pergi, wajah Nabi tidak suka. Sahabat yang ikut bareng Nabi nanya, ya Rasulullah kenapa, ada apa? Kata Nabi, tadi ketika dia diem saat diomelin, ketika dia tersenyum, dia bersabar, malaikat ngedoain dia loh di sebelahnya. Jadi kalau kita ada dua orang yang lagi bertengkar nih, yang ngomel itu di sebelahnya ada setan. Ya terusin, dikomponin sama setan tuh, jadi cheerleadernya gitu. Di sebelahnya yang ngomel, di sebelah orang yang diomelin kalau dia sabar, di sebelahnya tuh ada malaikat. Sabar ya, udah dipuk-puk-puk-puk sama malaikat teh. Cuman kita gak ngerasa doang tuh, bener-bener malaikat tuh gini-giniin loh. Sabar ya, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah mengampuni dosa kamu. Gitu banget loh malaikat, cuman gak ngerasa. Kalau ngerasa pasti kita kabur. Jadi ada dua makhluk di sebelah orang yang bertengkar. Di sebelah yang ngomel ada jin, setan. Di sebelah yang diomelin kalau dia sabar ada malaikat yang ngedoain dia, ngepupuk dia. Dan Nabi melihat, kan Nabi bisa ngelihat sesuatu yang gaib ya. Nabi ngelihat dan Nabi tersenyum. Nabi kagum kepada laki-laki yang tadi sabar. Tapi begitu dia kepancing, malaikat pun pergi meninggalkan dia, dan Nabi juga pergi meninggalkan dia.

0: kita Indonesia sesungguhnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk mereka membeli sesuatu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, mohon maaf untuk Buletin Berita Daerah Pagi terpaksa tertunda. Untuk berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda Buletin Berita Daerah Pagi tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Adir Masuryani 11 di Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah pagi.

Pendengar, jumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi di antaranya. Identifikasi pertanian di Tapanuli Tengah sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Peningkatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menekan angka pengangguran. Inilah buletin berita daerah pagi selengkapnya untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026, bersama saya, Rindu Fatmawati.

0: Pendengar, kami awali berita yang pertama. Identifikasi pertanian di Tapanuli Tengah sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Denny Siahaan.
1: Potensi pertanian sawah di Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai cukup menjanjikan, namun pemerintah daerah pun diminta untuk melakukan sejumlah upaya agar hasil produksi pertanian tersebut dapat ditingkatkan. Setidaknya upaya itu dilakukan dengan intensifikasi pertanian dengan mendorong petani agar bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan pertaniannya. Dorongan itu disampaikan Mas Nudin, seorang pemerhati pertanian yang juga pelaku usaha pertanian di Tapanuli Tengah. Kepada RRI, Mas Nudin mengatakan petani sawah di Tapanuli Tengah belum seluruhnya menerapkan pola-pola pertanian modern dan masih melakukan pertanian tradisional, sehingga hasil produksi pertanian itu belum mampu maksimal.
2: Dan kita melihat memang lahan yang cukup luas, jadi kita berharap juga karena memang di beberapa daerah itu kan potensi-potensi sawah cukup besar agar di kelola maksimal, memanfaatkan lokasi-lokasi yang sudah ada.
1: Selain itu, Mas Nudin juga meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyelamatkan sejumlah lahan persawahan yang kini banyak beralih fungsi akibat derasnya arus usaha properti di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dini Sihaan melaporkan.
0: Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warganya yang terdampak bencana banjir bandang serta longsor. Laporannya disampaikan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Ia menyatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh korban terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial atau bansos pasca bencana.
4: Sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak tapi tidak terdata, karena semuanya by data. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kami akan perintahkan ke camat, kepala desa maupun ke lurah agar membentuk tim bersama masyarakat. Gitu ya. Jadi kita rubah Bapak Ibu, nggak boleh lagi itu mau-maunya kepala desa, mau-maunya lurah, nggak boleh lagi. Harus melibatkan masyarakat. Jika ada kepala desa atau lurah yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan ini Bapak Ibu, laporkan ke kami.
3: Terkait masalah ini, Masinton menyampaikan permohonan maaf yang turut terdampak bencana ekologis pada akhir tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.
0: Peningkatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menekan angka pengangguran. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Pasalnya peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan guna menekan angka pengangguran di Tapanuli Tengah yang kini tergolong tinggi. Hal itu dikatakan Suprianto, pemerhati sosial yang juga tenaga pendidik di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya menekan angka pengangguran di daerah ini. Menurut Suprianto, tingginya angka pengangguran pada satu daerah menjadi sinyal kalau daerah tersebut tidak mampu mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu, kata Suprianto, untuk memangkas tingginya angka pengangguran dibutuhkan andil pemerintah daerah seperti memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan juga bantuan permodalan.
5: Kemiskinan juga saat ini masih lumayan banyak. Jadi ini mesti dari pemerintah sendiri itu memberikan perhatian lebih terhadap sumber daya manusia.
1: Kemudian Suprianto menambahkan dengan meningkatkan peran aktifnya, pemerintah daerah diyakini akan mampu memangkas angka pengangguran di Tapanuli Tengah sekaligus mengangkat taraf kesejahteraan warga ke arah yang lebih baik. Demikian Denny Siahaan melaporkan.
0: Pendengar, buletin berita daerah pagi disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sibolga. Dapat juga Anda monitor melalui RRI Digital, rri.co.id, atau bisa Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga. Pendengar, Kecamatan Tuka banjir lagi menjadi topik komentar kami pagi ini, yang selengkapnya disampaikan Denny Sian.
6: Pendengar, banjir kembali mengepung Tapanuli Tengah. Warga yang sebelumnya sudah mulai lega setelah mengalami kegetiran pada peristiwa banjir bandang November 2025 lalu, kini seakan disentakkan dengan terjadinya banjir yang kembali datang. Trauma warga korban seakan kembali disetrum. Memang kita tidak mampu melawan alam, tetapi setidaknya ada cara untuk bersahabat dengan alam guna menghindarkan bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan dini yang disampaikan lewat berbagai kanal, termasuk yang langsung terhubung ke pemerintah. Peringatannya selalu sama, berupa waspada cuaca ekstrim, hujan lebat, angin kencang, juga gelombang tinggi. Namun sepertinya ada keputusan fatal antara informasi saintifik yang disuplai BMKG dan respon kebijakan. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masih gagap atau bahkan abai dalam menerjemahkan peringatan dini yang seharusnya peringatan itu menjadi aksi pencegahan. Tetapi pola penanganan bencana kita masih seperti paradigma memakan cabai. Saat digigit, langsung terasa pedas. Bukan mencari cara mengatasi rasa pedas itu atau setidaknya mengurangi rasa pedas tersebut. Itu sama seperti yang kita lihat selama ini. Pemerintah akan terlihat sibuk yang luar biasa ketika bencana sudah melanda. Pejabat ramai-ramai meninjau lokasi, mendirikan dapur umum, dan tidak lupa menggendong balita korban bencana lalu menyerahkan santunan atau bantuan. Peringatan cuaca ekstrim seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan total secara struktural. Rekonstruksi dan rehabilitasi untuk pemulihan daerah yang diterjang bencana banjir dan tanah longsor harus diperkuat dan dipercepat. Kemudian, pemerintah tidak terus-menerus mengkambing hitamkan kegiatan ilegal semata sebagai penyebab terjadinya bencana. Sebab sudah menjadi rahasia umum, kegiatan ilegal perusak alam seringkali direstui oleh stempel perizinan dari pemerintah. Kawasan resapan air disulap menjadi pila beton. Hutan lindung dibajak menjadi perkebunan monokultur dan bantaran sungai dipadati hunian. Mari sudahi retorika mitigasi, apalagi untuk pertunjukan rapat koordinasi. Yang lebih penting, tegakkan aturan tata ruang dan terapkan pencegahan bencana yang benar-benar efektif. Pulihkan kawasan bencana, hilangkan trauma warga. Jangan lagi rakyat terus menderita, apalagi mati konyol hanya karena negara lalai mengurusi bumi dan alam tempat kita. Sekian komentar.

Pendengar, demikian komentar sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Identifikasi pertanian di Tapanuli Tengah sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Peningkatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menekan angka pengangguran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Heri Dufan Mohotim mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali masih bersama Rindu Fatmawati ya, menemani Anda pagi ceria pastinya di hari Minggu. Senin. I love Monday untuk Anda semangat di akhir pekan. Di akhir bulan maksudnya, di awal minggu di akhir bulan, karena minggu depan kita sudah awal bulan, udah gajian ya pendengar. Selamat pagi, jangan lupa santap pagi Anda sehat selalu dan semangat serta ceria pasti seperti kata jirak berikut ini di program Rama 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Beliau menyebutkan, pendengar, pemerintah kini memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan pastinya. Dan rehabilitasi permanen menjadikan tahapan lanjutan setelah akses masyarakat kembali terhubung. Jadi yang kita kejar bukan hanya konektivitas saja kembali tersambung, tetapi infrastruktur yang dibangun harus memberikan pelayanan aman dan andal bagi masyarakat, kata Dodi di sini. Jadi berdasarkan data hingga 25 Juli 2026, sebanyak 48 penanganan darurat jembatan telah berfungsi melayani mobilitas masyarakat, dan penanganan ini mencakup 25 titik di Aceh, 13 titik di Sumatera Utara, dan 10 titik di Sumatera Barat. Pendengar, untuk Anda, masih akan kami hadirkan lagu hiburan hingga ke 7 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Big Boy dari ZZA untuk Anda. Selamat mendengarkan, selamat pagi, tetap semangat dan nyala.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena

0: sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu berita informasi pendengar dari berita olahraga, penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois menyambut baik penunjukan Mark van Bommel sebagai pelatih baru timnas, dan dia beliau juga menyebutkan akan berbicara dengan pelatih Belanda tentang apakah India akan melanjutkan karir internasionalnya atau tidak. Jadi saya pikir dia membuktikannya di Antwerp bahwa dia adalah pelatih top, banyak pemain berbicara positif tentang dia, jadi saya tidak akan sabar untuk mengenalnya, kata Courtois dan pendengar pada Senin hari ini ya. Waktu setempat. Yang paling penting itu adalah Van Bommel sendiri bermain di level tertinggi dan tahu bagaimana rasanya bermain di pertandingan seperti ini. Pengalaman tingkat atas ini juga pasti jelas positif ya, dan mendapatkan banyak rasa hormat dari para pemain. Jadi Van Bommel ditunjuk setelah Rudy Garcia dan dari Federasi Belgia sepakat tidak memperbarui kontrak, menyusul tersingkirnya Belgia di perempat final Piala Dunia. Jadi setelah Piala Dunia, Courtois menyebutkan ingin melanjutkan karirnya bersama Belgia, tetapi hanya jika diizinkan melewatkan kampanye di UEFA Nations League yang mendatang. Jadi setelah Piala Dunia saya pasti masih ingin melanjutkannya, tapi tidak bergantung pada pembicaraan saya ini pendengar, karena saya ingin beristirahat selama UEFA Nation League dan Nation League ya. Kita harus mencoba mencapai kesepakatan mengenai hal ini. Setelah itu saya akan memutuskan apakah saya ingin melanjutkan atau tidak, kata Courtois. Jadi Courtois di sini juga singgung tersingkirnya Belgia saat ini cedera di pertandingan perempat final melawan Spanyol pada 10 Juli. Kalau itu digantikan Senil Lammers yang melakukan kesalahan. Jadi saya hanya merasa tidak bisa melakukan tendangan gawang lagi, karena seorang bek bisa saja mengambilnya. Saat bermain terbuka, saya masih bisa melakukan umpan ke samping. Ini curhatan Courtois ya pendengar. Courtois yang menyambut Van Bommel dan berbicara masa depan di timnasnya. Baik, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Sentral, akan kami rilai dari Pro 3 RRI di Jakarta. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Ada saya Nara Kron untuk Anda. Selamat mendengarkan di JKT48.

0: Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi.